0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui Wushu, Tekball, dan Soft Tennis. Atlet Tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.

0: demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Laporan terkini.
1: Ya, mendengar laporan terkini dari Prakirawan BMKG, Melita untuk pagi ini. Melita, silakan laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 21 September 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 88%. Secara umum, angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bervariasi bertiup mulai dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya, sekali lagi kami mengingatkan karena saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dengan curah hujan kurang serta angin yang cukup kencang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan atau sumber air bersih serta dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta saling mengingatkan tentang potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Bahkan tidak sembarangan membuang puntung rokok. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro1 di edisi siar hari ini, Senin tanggal 21 September 2026. Pendengar RRI, peringatan penting tanggal 21 September di hari ini, ada peringatan Hari Alzheimer Sedunia. Ini juga akan kami angkat nanti dalam topik pembahasan di hari ini, pendengar RRI, seputar Alzheimer, tepatnya dengan topik kenali dan antisipasi Alzheimer bersama dengan narasumber berkompeten yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna sebentar ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada juga peringatan penting lainnya, Hari Peduli Opioid Nasional. Ini merupakan peringatan untuk menciptakan kesadaran tentang efek overdosis obat opioid yang dirayakan setiap 21 September. Ada juga Hari Syukur Sedunia, dan peringatan ini pendengar RRI sejak tahun 1966 orang-orang mulai memperingati Hari Syukur Sedunia, dirayakan untuk mengingatkan pentingnya ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada sesama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk sesi ini pendengar, kita sesaat lagi bergabung dalam dialog interaktif dengan topik Kenali dan Antisipasi Alzheimer untuk hari ini. Dan sebentar dialog akan dipandu oleh Milania Davaer.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tahuna. Senang sekali saya Milania tentunya bisa kembali menemani Anda di kesempatan kali ini dalam dialog interaktif RRI Tahuna. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya suatu topik yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu topik kenali dan antisipasi Alzheimer. Mungkin selama ini kita menganggap lupa adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi apakah setiap kondisi lupa memang wajar, ataukah perlu kita perhatikan agar gangguan daya ingat ini dapat dikenali sejak dini? Hal tersebut tentunya akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Helen Iyong, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Sangihe. Selamat pagi, Bu Dokter.
1: Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi, Bu Dokter. Iya, baik. Dok, selamat datang ya tentunya dan terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya bersama kami dalam dialog interaktif. Dokter sehat hari ini?
2: Syukur kita sehat ya, sehat luar biasa.
0: Iya, baik. Dok, sebelum kita membahas lebih jauh ya, tentunya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit Alzheimer ini dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi pada seseorang? Silakan, Dokter.
2: Iya. Terima kasih. Jadi memang untuk penyakit Alzheimer seperti yang disampaikan tadi mungkin jarang kita bicarakan ya. Paling orang mau bilang pikun. Seperti itu tahu. Yeah. Tetapi memang pada dasarnya pikun dan Alzheimer itu adalah dua kondisi berbeda sebenarnya. Mm-hmm. Pikun itu kan terkait dengan kondisi umum di mana terjadi penurunan daya ingat. Ya. Sedangkan penyakit Alzheimer itu adalah merupakan salah satu penyebab demensia atau pikun yang paling sering terjadi dan ini terjadi biasanya pada usia lanjut. Kemudian di situ terjadi penurunan daya ingat, terjadi juga penurunan kemampuan berpikir. Dan juga terjadi perubahan tingkah laku secara bertahap. Yeah. Ya. Dan memang penyakit ini penyebab utamanya memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Tetapi ada teori yang bilang bahwa di kondisi ini itu terjadi semacam penumpukan protein di otak sehingga mengganggu komunikasi antar sel saraf, mungkin ini agak lebih medis ya. Yeah. Dan ada beberapa faktor risiko yang bisa menjadi pemicu seseorang bisa terkena Alzheimer. Yang pertama usia. Alzheimer kebanyakan terjadi pada usia di atas 65 tahun ya, pada orang tua kita. Kemudian faktor genetik. Misalnya orang tuanya menderita Alzheimer, anaknya bisa memiliki faktor risiko walaupun sangat kecil. Okay. Untuk menderita Alzheimer ketika dia sudah lanjut usia. Kemudian juga gaya hidup merokok, kurang aktivitas, kurang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya penyakit Alzheimer. Kemudian juga penyakit-penyakit tertentu, misalnya hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit gula atau diabetes melitus, penyakit yang dimana bisa terjadi gangguan pada sistem pembuluh darah, terutama juga pembuluh darah di otak. Dan juga ada faktor risiko lain, cedera kepala. Cedera kepala di mana itu bisa terjadi kerusakan pada sel-sel di otak.
0: Saraf. Oke, okay, baik dokter. Kalau kita kan sering mendengar ya dokter, orang tua sering bilang, "Ah, memang sudah tua jadi gampang lupa." Apakah setiap kondisi seperti ini yang terjadi pada orang tua memang Alzheimer atau memang penurunan daya ingat saja, dokter?
2: Iya. Jadi memang kalau untuk menentukan diagnosa seseorang menderita Alzheimer itu memang tidak secara serta-merta. Kita saja sering mengalami penurunan daya ingat kan. Di mana tadi lupa taruh kunci. Betul. Ya kan? Lupa taruh ini segala macam. Jadi itu memang memiliki tahapan-tahapan pemeriksaan ya, sehingga yeah. seseorang bisa didiagnosa sebagai penderita Alzheimer. Jadi itu dilakukan wawancara dengan yang bersangkutan ataupun dengan keluarga, dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan screening mental, okay. dilakukan juga pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit hati, penyakit ginjal, ataupun sakit gula, yeah. ya, kemudian kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita menggunakan teknik MRI. Kita merekam kondisi otak kita. Kita melihat di situ misalnya ada sel-sel yang sel-sel otak yang mungkin atau bagian otak yang sudah mengisut sehingga mempengaruhi pekerjaan dari otak. Ya.
0: Ya, oke, okay, baik. Tadi menarik dokter, dokter sempat bilang Alzheimer ini juga bisa karena keturunan, yeah. gitu ya dok. Kalau mungkin saya kan masih muda ya ini yeah. ya dokter. Yeah, yeah. Biasanya kan kalau kita ketahui Alzheimer itu untuk orang-orang tua. Yeah. Jika resiko keturunan ini ada, apakah yeah. ada tanda-tanda tertentu dokter yang bisa kita kenali sejak dini?
2: Iya, yeah. kalau gejala-gejala itu yang pertama pasti penurunan daya ingat, ya. Yeah. Yeah. Kemudian sulit fokus. Kita sulit fokus. Okay. Kadangkala kita di satu tempat kok kita susah ya mau pikir atau kita kadangkala mencari sesuatu di ingatan kita itu susah sekali. Iya, apa kan kita mau bilang? Apa oh. yang apa yang saya bilang tadi? Mm-mm. Apa barang tadi saya taruh di mana? Akhirnya orang sumusti dan itu biasanya berlangsung secara terus-menerus, mm-mm. secara progresif. Kemudian di situ juga terjadi disorientasi waktu dan tempat. Okay. Kadangkala sampai berapa kali mau tanya tanggal berapa ketuk ini, hati-hati loh jam berapa ketuk ini, padahal mungkin 5 menit lalu
0: baru tanya.
2: Iya, 5 menit lalu terang baru tanya.
0: Iya, betul.
2: Iya, kemudian juga perilaku yang mencurigakan, misalnya orang jadi lebih sensitif ya. Okay. Itu juga hati-hati juga. Jadi tapi sebenarnya yang saya bilang tadi harus disertai dengan pemeriksaan yang memang betul-betul dilakukan oleh spesialistik. Tuh. Jadi biasanya yang menangani ini kalau bukan spesialis neurologi, neurolog itu atau juga spesialis geriatri.
0: Okay.
2: Iya, iya. Ya,
0: tidak boleh self diagnosis,
2: yes,
0: seperti itu,
2: iya,
0: ya, dokter.
2: Iya, betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Tapi kadang apakah seseorang yang memang mengalami Alzheimer ini, dok, bisa tahu kalau dirinya tuh kena Alzheimer atau harusnya ada orang terdekat yang mengingatkan, kamu kayaknya harus diperiksa deh, kenapa lupa terus gitu.
2: Iya, kalau memang kita sering menghadapi kondisi seperti itu, misalnya di keluarga, bisa saja kita berpikir nanti, oh harus periksa, yeah. harus ke dokter untuk memastikan apakah memang ini hanya pikun,
0: betul.
2: Pikun. Atau penurunan daya ingat atau memang Alzheimer.
0: Betul.
2: Sehingga memang penanganannya terarah, seperti apa ketika kita bisa melakukan pemeriksaan. Jadi memang harus ada pemeriksaan dengan spesialistik atau dokter ya. Di puskesmas juga boleh sebagai pemeriksaan awal. Nanti kan kalau memang tidak bisa ditangani, kita bisa rujuk ke rumah sakit.
0: Oke, ya. Berarti memang sudah ada fasilitas kesehatan ya, juga ya dokter ya.
2: Betul.
0: Harus dimanfaatkan.
2: Siap,
0: begitu ya.
2: Ya.
0: Dokter, kalau tadi dokter berbicara tentang perubahan perilaku
2: yeah.
0: ya pada seseorang yang terkena yeah. Alzheimer, perubahan perilaku seperti apa dokter yang cukup mengkhawatirkan selain tentang daya ingat ini?
2: Iya, yeah. jadi kalau perubahan perilaku ini, kalau untuk pasiennya sendiri,
0: mm-mm.
2: itu misalnya hal-hal sederhana yang mereka bisa lakukan,
0: yeah.
2: itu pada akhirnya mereka tidak bisa lakukan. Misalnya pakai memakai pakaian sendiri,
0: okay.
2: mereka sudah lupa bagaimana mau pakai pakaian. Dan akhirnya kehidupan mereka harus bergantung pada orang lain, orang yang di sekitar. Kemudian untuk yang lain juga mereka lebih sensitif, mereka lebih paranoid ya, curiga yeah, ya.
0: Curiga.
2: Kemudian yang bahaya juga kadangkala mereka agresif. Jadi ada orang tua yang tiba-tiba dia marah, kemudian mungkin ada di sekitar benda di sekitarnya dia lempar ke kita, itu juga kita harus pikir jangan-jangan kita pi orang tua ini Alzheimer, jangan dulu. Tapi kalau kita menemukan kondisi seperti itu, jangan langsung dikasari,
0: betul.
2: Ya itu justru akan memperberat kondisi yang dihadapi penderita Alzheimer.
0: Oke, baik. Ya. Saya juga pernah lihat cuplikan, mungkin ini film ya dokter ya. ada satu perempuan yang diajak untuk jalan kaki, iya. Terus dia pamit ke toilet dulu, ternyata ditungguin belum selesai-selesai ke toiletnya, iya. Pak. Waktu disamperin ternyata sudah ngompol. Apakah itu termasuk Alzheimer itu, dokter?
2: Iya, iya itu juga masuk di salah satu gejala iya. Alzheimer. Jadi mereka sendiri tidak bisa lagi hal-hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan, yang bisa dikontrol, iya. Itu pada akhirnya tidak bisa lagi dikontrol. Karena memang kan Alzheimer itu gangguan di otak. Otak merupakan satu sistem yang mengatur segala proses di dalam tubuh. Jadi kalau memang di situ ada gangguan, seluruh fungsi tubuh itu bisa terganggu.
0: Terganggu. Ya. Oke. Dokter, apakah ada mungkin boleh disedikit digambarkan kasus Alzheimer di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Apakah dari Dinas Kesehatan sudah punya datanya berapa yang terkena Alzheimer atau sedang pemulihan seperti itu?
2: Iya. Iya, makasih. Memang kalau sampai saat ini, kalau data penyakit Alzheimer, kami belum bisa menyampaikannya saat ini ya. Karena memang diagnosa ini seperti saya bilang tadi, merupakan rangkaian pemeriksaan yang memang harus komplit. Jadi sampai saat ini memang belum ada data yang valid di tempat kita. Kecuali memang berbagai kondisi-kondisi yang ada, misalnya penderita hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, atau yang lain, itu yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya Alzheimer, itu ada pada kita. Tapi tentunya kalau orang mau lihat kehidupan sehari-hari, orang tua ada. Sama yang lalu juga saya punya orang tua juga kena Alzheimer. Okay. Cuma karena beliau juga tidak tinggal bersama kami, jadi cuma dengar cerita, iya dengar cerita, dan memang keluarga sangat, artinya mereka harus memberikan dukungan penuh.
0: Betul.
2: Iya, karena kalau sama yang saya bilang tadi, kalau mereka dikasari, justru menjadi lebih parah lagi.
0: Oh. Iya. Berarti harus memang perhatian penuh,
2: perhatian penuh, ya betul, ya, betul, ya. Iya.
0: Jadi memang dukungan keluarga ini sangat penting.
2: Dukungan keluarga sangat penting.
0: Oke, dokter, kalau kita melihat kehidupan masyarakat sekarang yang sangat bergantung pada teknologi tentunya ya, HP setiap hari, bahkan dari kurang tidur, stres, kecemasan, depresi, apakah ini juga menjadi salah satu faktor adanya Alzheimer nantinya, dokter?
2: Iya. Memang kalau penyebab langsung kita bermedsos di penyakit Alzheimer, penyebab langsung mungkin tidak. Tetapi kebiasaan bermedsos yang berlebihan, nah, itu ini yang bahaya.
0: Betul.
2: Karena waktu orang scroll-scroll, asik scroll kan, itu kan kita jangan hanya berpikir orang tangan yang bergerak. Orang otak waktu itu juga bekerja. Mereka mencoba, otak mencoba menyerap energi, apa, informasi yang diterima lewat orang punya scroll-scroll itu. Dan ketika itu cepat-cepat ke otak. Jadi otak tidak mampu menyimpan informasi yang ada. Kemudian

0: Kemudian mungkin ini yang orang tidak sadari. Kadangkala mungkin di saat orang santai ya, orang suruh buka medsos, orang scroll-scroll, iya, kagi su jam 1. Kagi su jam 2.
1: Iya jadi kan? Jadi begadang ini
0: ya. Ya, jadi begadang dan itu menjadi gangguan tidur, akhirnya orang jadi susah tidur dan otak ini dia tidak memiliki waktu untuk memulihkan dirinya. Karena ketika orang tidur, ini merupakan waktu yang sangat baik bagi semua organ tubuh, ya, termasuk otak, untuk memulihkan kondisi yang dihadapi satu hari penuh berpikir, kan? Satu hari penuh orang harus menghadapi pekerjaan, otak bekerja terus. Jadi ketika tidur, otak itu mengambil waktu untuk memulihkan kondisi itu. Dan ketika ini tidak terjadi, bahaya ke depan bisa terjadi Alzheimer.
1: Iya. Oke. Mungkin boleh dijelaskan dokter, kapan ini waktu terbaik untuk tidur sehingga organ tubuh semuanya bisa beristirahat dan mengurangi resiko terkena Alzheimer di masa tua?
0: Iya. Kalau misalnya mau bilang waktu tidur memang kalau disarankan ya 7-8 jam per malam. Bukan satu hari.
1: Iya. Jangan diakumulasi,
0: jangan diakumulasi
1: ya,
0: 3 jam tidur malam, 2 jam tidur siang, 2 jam tidur sore. Jadi 7-8 jam itu per malam. Jadi kalau misalnya orang bisa tidur jam 10 lebih bagus, lebih bagus supaya kan pagi orang sudah bangun bisa segar, otak dan organ-organ lain bisa memiliki waktu untuk memulihkan kondisinya.
1: Iya. Ini pastinya penting juga buat anak-anak muda ini ya, dokter ya.
0: Iya, karena kalau lebih ada tempat-tempat yang kita lihat lebih malam lebih ramai.
1: Itu iya, justru bahaya.
0: Iya, bahaya.
1: Tanpa disadari nantinya akan berpengaruh ke masa tua ya, dokter
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nanti akan mengurangi fungsi betul, organ-organ dalam tubuh tentunya ya, karena yang seharusnya istirahat dipakai buat
0: betul,
1: hidup.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dokter, kita sering mendengar multitasking. Multitasking itu menurunkan daya ingat. Apakah itu betul, dokter, dan apakah itu menjadi salah satu faktor adanya Alzheimer?
0: Multitasking seperti apa ini?
1: Misalkan kita sedang mengerjakan satu hal sekalianlah dua gitu.
0: Iya, di situ berarti kita bikin orang otak lebih bekerja berat, kerja berat ya, karena kita harus melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Dan saya pikir kalau itu dilakukan secara terus menerus, terus juga gaya hidup kita, misalnya kita kurang istirahat, bukan tidak mungkin satu saat orang punya tubuh mau apa protes. Sel-sel otak jadi menurun dia punya fungsi dan bisa jadi satu waktu tanpa orang sadari Alzheimer itu juga bisa kena pada kita.
1: Oke, jadi perlu diperhatikan.
0: Iya,
1: ya, dokter.
0: Kalaupun kita melakukan berbagai pekerjaan, artinya kita dibarengi dengan pemulihan organ.
1: Betul.
0: Istirahat salah satu, pola makan sehat ya, olahraga.
1: Oke.
0: Supaya memang organ-organ kita itu jadi sehat, tubuh kita jadi sehat juga.
1: Iya. Dokter, apakah ketika kita merokok nih, untuk para laki-laki nih, merokok, kemudian tentunya gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi obat-obatan tertentu misalkan, apakah itu juga mempengaruhi Alzheimer, dokter?
0: Iya, kalau merokok pasti, karena merokok ini kan ada zat-zat di rokok yang bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak. Sementara otak ini kita bekerja itu selain dia membutuhkan suplai makanan, dia membutuhkan juga oksigen. Dan ketika hal ini tidak bisa dipenuhi, sel-sel otak juga tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Jadi memang yang merokok itu kalau bisa dibatasi, mulai sekarang dikurangi ya. Apalagi yang masih muda, nanti umur 40 semua Alzheimer ini, apalagi iya kan. Apalagi yang tadi saya balik lagi, dibarengi dengan pola hidup yang tidak sehat yang lain, sehingga memang bisa ke depan kita bisa terkena penyakit Alzheimer.
1: Iya, baiknya memang melakukan pencegahan dulu ya, dokter, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dokter, kalau sekarang semuanya bergantung pada teknologi ya, dokter, sama seperti saya, mau mencatat apapun males gitu. Jadi saya ketik aja di HP, nanti jam segini mau ini, nanti jam segini mau ini. Itu kan mengurangi daya ingat ya, dokter, di otak ya. Jadi mengurangi daya ingat, apakah itu salah satu faktor juga itu, dokter?
0: Nah, salah satu

0: pencegahan yang bisa kita lakukan untuk Alzheimer ini itu stimulasi otak. Dan salah satu yang paling sederhana membaca. Membaca itu bisa menstimulasi otak kita karena di situ dia bisa merekam berbagai informasi, dan kalau kita rutin lakukan, torang punya ketajaman sel-sel otak ini bisa terjaga. Kadangkala kan torang masih muda, ih, siapa itu ibu sana atau bapak sana itu luar biasa daripada ingat. Dia masih ingat, kita saja kemarin kita selupa.
1: Saya sering gitu, dokter. Iya kan? Siapa ya siapa?
0: Iya, iya, dan itu nah yang saya bilang tadi, torang pe otak harus distimulasi, sama dengan peda harus jaga diasah.
1: Betul.
0: Kalau misalnya torang hanya mengandalkan yang seperti bilang adik bilang tadi itu, jelas lama-lama sel otak tidak bisa berkembang lagi dan iya, dia bisa menjadi risiko untuk penyakit Alzheimer.
1: Benar, ini ya. Juga jadi perhatian buat ya, saya ini, dokter. Ya, betul. Oke, baik pemirsa dan pendengar RRI Tahuna, tentunya dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif dengan menghubungi nomor 0812-5503-8009 ataupun juga bisa melalui komentar ya di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna ataupun di YouTube RRI Tahuna. Dokter, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan dengarkan satu buah lagu berikut.

0: Ya, selamat pagi, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Tahuna, tentunya dalam dialog interaktif dengan topik kenali dan antisipasi Alzheimer. Kembali dengan Dr. Helen Iyong yang sudah hadir di studio. Dokter, kita membahas lagi soal Alzheimer, sangat menarik ya dokter ya, karena memang biasanya anak-anak muda ini yang nggak kerasa ya dokter ya, karena
1: betul.
0: Biasanya mereka itu penyakit orang tua itu.
1: Cuma orang tua yang dapat ya.
0: Padahal ini juga sedari dini ya dokter, sudah harus diantisipasi dan harus terdeteksi seperti itu. Dokter, apakah memang pencegahan Alzheimer ini sebenarnya harus dimulai sejak usia lanjut atau justru sejak usia muda dokter?
1: Iya, sebenarnya kalau mau bilang pencegahan berarti itu orang belum kena.
0: Betul,
1: kan,
0: belum kena.
1: Belum kena. Jadi harus dimulai sejak dini. Sejak torang masih belum masuk di kelompok lansia. Iya, torang semesti mau mulai dengan kondisi-kondisi di mana kita bisa mengurangi risiko terjadinya Alzheimer. Jadi kalau mau tanya DP pencegahan, itu yang pertama misalnya olahraga rutin. Olahraga rutin, olahraga yang kita sukai lah. Misalnya jalan juga boleh. Tapi kalau misalnya torang mau olahraga kong sama-sama dengan torang pe orang tua lebih bagus. Jalan sama-sama tuh jalan pagi. Kalau beliau juga tahu bersepeda, torang panggil bersepeda, ya kan? Kalau beliau suka berenang, torang panggil berenang, tapi tentunya diawasi. Jangan sampai sok kelelahan.
0: Iya.
1: Kemudian torang atur torang pe pola makan. Pola makan. Sekarang kan kadangkala torang mungkin sibuk ya bekerja, pada akhirnya torang makan apa ada yang torang temui, itu yang torang makan. Iya, jadi di sini memang pola makan harus diperhatikan. Torang memprioritaskan sayuran hijau karena sangat baik untuk kesehatan otak. Kemudian juga torang pe daerah kaya ikan. Ikan, tapi ikan ini juga proses memasaknya juga diperhatikan. Kalau selalu digoreng tentunya enggak bagus ya. Ada yang suka direbus, boleh dipanggang, boleh dengan minyak sedikit. Ini bercerita dapur sedikit orang tuanya perempuan-perempuan. Kemudian juga torang bisa melakukan stimulasi otak. Stimulasi otak yang tadi saya bilang membaca itu merupakan stimulasi otak yang sangat baik dan sederhana dan bisa torang lakukan, ya kan? Kemudian juga stimulasi otak yang lain, kalau ada yang hobi bermain catur bagus. Iya, bermain catur itu stimulasi otak. Orang tua orang tua justru banyak yang jago catur.
0: Betul, kan? Iya.
1: Iya, dan itu kalau misalnya orang bermain catur, paling kurang orang lihat juga DP kopi, jangan terlalu banyak. Jangan sampai beliau nyak tertidur malam. Itu juga bisa bahaya karena bisa mengganggu pola tidur dan pada akhirnya ini besok pagi kaget siapa so marah-marah karena tidurnya mungkin tidak bagus. Kemudian menjaga kesehatan vaskular. Ini maksudnya di sini kita melakukan kontrol terhadap penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan atau bisa menjadi faktor risiko. Misalnya hipertensi yang saya bilang tadi, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, kita kontrol kadar gulanya ya seperti apa supaya memang kondisi-kondisi ini tidak menjadi pemicu bagi kita. Dan kalaupun pada saat sekarang, umur sekarang torang so ada sakit itu, torang kontrol sehingga ke depan kita bisa mengurangi risiko terjadinya Alzheimer. Kemudian kita juga menjaga hubungan sosial, berinteraksi dengan lingkungan kita. Nah, kalau sama dengan torang pe orang tua, kong dorang masih suka pi ibadah, itu bagus sekali. Karena di sana mereka bisa melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan itu juga menjadi apa ya namanya nutrisi bagi jiwa mereka. Iya kan?
0: Ya.
1: Orang tua, coba torang perhatikan, orang tua ketika mereka ada bersama-sama dengan umur yang di bawah, mungkin ada beberapa yang bisa dekat. Tetapi begitu mereka ada di kaum mereka, itu apa ya, dorang pe kecirian kadang-kadang muncul. Mungkin mereka bisa bernostalgia dulu torang kesini, iya kan?
0: Iya, betul.
1: Dan itu bisa menjadi hal yang sangat positif bagi mereka. Kemudian juga yang tadi mungkin torang so bercerita tadi, ini pola tidur. Ya, pola tidur usahakannya itu 7-8 jam lah per malam. Sehingga otak bisa memiliki waktu untuk memulihkan kondisinya. Mm-hmm.
0: Yeah. Tentunya harus diperhatikan gaya hidup ya dokter ya, jangan sudah hidup membaca, bermain catur, tapi kayak tadi dokter bilang negatif positif jadinya.
1: Iya betul, jadi DP kopi yang terang lihat yang sampai semua 2 gelas, aduh papa sebentar semua kurang tidur, ini bahaya ini.
0: Akhirnya bukan positifnya malah nambah negatif lagi. Betul. Dokter, kalau kita berbicara tentang membaca ya tadi, apakah membaca harus dengan buku dokter, atau kan boleh dengan gadget misalkan cari informasi seperti itu, atau harus dengan buku?
1: Iya, kalau misalnya sekarang kan zaman sudah berkembang.
0: Betul.
1: Kita bisa mendapatkan informasi dari banyak, dari buku, dari gadget. Cuma kalau gadget memang harus dibatasi mungkin DP waktu ya. Kalau gadget tidak bisa terlalu lama, karena memang ada semacam paparan ya ke kita yang memang tidak baik kalau memang terlalu lama kita misalnya sudah di atas 1 jam. Sedangkan kalaupun kita mendengarkan pakai earphone ya, itu sebenarnya kalau medis bilang sih itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Atau anak-anak suka pakai apa itu?
0: Headphone
1: atau yang pokoknya yang itu kan langsung ke gendang telinga. Jadi itu bisa pengaruhnya juga tidak baik. Iya. Okay. Ada kan namanya juga elektronik, pasti ada dia punya faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal yang tidak baik ketika itu berlebihan. Iya, jadi torang harus banyak hal yang torang bisa lakukan. Kalau misalnya membaca dengan buku, kita rasa biar 1 hari. Yang penting juga tadi perhatikan istirahatnya.
0: Betul.
1: Yang beliau so membaca kong istirahat sudah lewat justru, atau mengganggu pola makannya, waktu makannya itu terganggu. Jadi memang kalau pada penderita Alzheimer sedapat mungkin hal-hal yang dia lakukan itu konsisten.
0: Ya.
1: Konsisten artinya mandi pagi jam 7 atau jam 8 ya, tergantung cuaca. Jangan ini hari jam 7, besok jam 10, lusa jam 9, itu akan tidak baik bagi penderita Alzheimer. Jadi memang konsisten ini yang harus terang jaga.
0: Okay.
1: Makannya juga begitu. Makannya jangan misalnya makan pagi jam 7, besok jam 10, tidak. Jadi makannya jam 7 terus. Jadi ini akan membuat pola hidupnya lebih teratur dan beliau lebih gampang mengingat.
0: Okay.
1: Oh, kita jam 7 mesti makan. Kita jam 12 siang mesti makan siang. Kita jam 2 atau jam 1 harus tidur. Paling, tapi kalau misalnya tidur, ini sih teori bilang, kalau misalnya orang tua mau tidur, kalau siang jangan terlalu lama. Orang bikin seperti apa supaya beliau punya tidur jangan terlalu panjang sehingga tidak mengganggu pola tidur di waktu malam yang justru sangat penting.
0: Oke.
1: Iya.
0: Takutnya
1: iya.
0: Siang sudah tidur, malam jadi susah tidur ya, dokter.
1: Malam
0: ya?
1: Jadi susah tidur. Dan kadang-kadang orang juga alami.
0: Betul,
1: kan. Kalau siang kok tidur panjang mungkin di hari libur, malamnya aduh
0: jadi
1: begadang. Iya.
0: Dokter, kalau kita berbicara untuk pola asuh tentunya kepada orang tua yang terkena Alzheimer. Makanan seperti apa yang perlu diperhatikan, dan juga apakah ada vitamin atau doping-doping tertentu yang bisa menguatkan daya ingat orang tua yang terkena Alzheimer?
1: Iya, ya memang kalau untuk penderita Alzheimer ada satu diet yang dirancang khusus. Diet ini MIND ya, namanya diet MIND. Diet ini dia untuk mengurangi, atau dia untuk mengurangi risiko terjadinya Alzheimer pada orang tua. Dan diet ini dia juga mengatur makanan yang bisa dimakan, ya, dan makanan yang harus dibatasi. Yang bisa dimakan misalnya itu yang saya bilang tadi, sayuran hijau, kemudian ikan ya, kemudian kalau yang di luar sih itu buah beri, orang kan jarang di sini, agak mahal juga. Ya, orang menyesuaikan lah buah-buahan yang ada di sini. Kemudian tempe tahu juga bagus.
0: Oke.
1: Kacang hijau juga bagus. Ayam boleh, tetapi yang dianjurkan itu tidaknya pakai kulitnya, ada kulit dan.
0: Oh, jadi cuma dagingnya.
1: Cuma daging, ya, karena kan kulit itu kolesterolnya tinggi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tidak sehat juga jadinya.
1: Iya, tidak sehat. Kemudian makanan yang harus dibatasi, misalnya daging merah, misalnya daging B2 atau daging sapi, itu harus dibatasi. satu minggu cuma satu kali lah begitu, dan porsinya sangat sedikit. Kemudian produk-produk susu, misalnya mentega, keju, itu juga harus dibatasi. Kemudian makanan manis atau kue. Ada kan mungkin karena anak pesayang, setiap habis makan juga kasih makan cookies.
0: Iya, gitu, ya, dessert ya.
1: Iya, dessert gitu. Tapi mungkin orang boleh alihkan ke buah.
0: Okay.
1: Dia bisa makan makanan yang manis atau kue itu, tapi satu hari itu mungkin satu kali pada snack antara siang dan malam. Tapi kalau sore mungkin orang cari kacang hijau toh, atau buah-buah supaya lebih sehat. Dan juga gorengan itu harus dibatasi.
0: Okay.
1: Dan fast food, jangan sampai orang datang di Manado kong orang tiap hari panggil orang pe orang tua makan di
0: KFC,
1: McD atau KFC ya, itu tidak sehat ya untuk orang orang tua. Ini mak supaya ini kuat sama yang di luar-luar tuh biasa kan begitu.
0: Biasanya karena sayangnya anak ya, ya dokter.
1: Orang mau kasih rasa tuh apa yang mama dan papa belum rasa. Yang orang setiap hari makan padahal itu tidak sehat ya.
0: Jadi perlu diperhatikan.
1: Iya, dok. Itu boleh tapi dibatasi. Jadi kalau ada cucu datang dari Manado kasih oleh-oleh, kasih jus sedikit, no, nggak usah banyak-banyak, dan tidak perlu dia memakannya setiap hari. Mungkin karena dibawanya dalam satu ember, toh, ada kan satu ember-ember toh, kaji. Oh, supaya gampang, mama dan papa makan ini juga, nanti kita kasih panas.
0: Waduh, iya betul.
1: Ya.
0: Itu malah bahaya ya, dok.
1: Bahaya, iya.
0: Tadinya mau menunjukkan rasa sayang, malah seolah-olah memberikan racun seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, dokter, kalau misalkan masyarakat nih setelah mendengar dialog kita ingin memeriksakan orang tuanya, kok orang tua kita kelihatannya sama ini kayak ciri-ciri yang disebutkan, bisa periksa kemana ini, dok?
1: Yang paling mudah diakses itu ke puskesmas. Jadi di tiap puskesmas itu ada pengelola program lansia. Dan teman-teman pengelola program lansia itu sudah dibekali juga dengan pengetahuan, dengan kemampuan mereka untuk menghadapi kelompok lansia ini, bagaimana mereka harus berinteraksi, bagaimana mereka harus menangani, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan terutama untuk penderita Alzheimer ini, itu di puskesmas ada loh ya, misalnya periksa tekanan darah kan, kadar gula darah atau kadar kolesterol dan lain sebagainya. Dan memang saat ini kan ada CKG.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi kelompok lansia ini juga merupakan sasaran dari cek kesehatan gratis, dan itu bisa diakses setiap hari di puskesmas. Iya.
0: Baik, apakah setelah dari puskesmas kalau misalkan ada tanda-tanda Alzheimer, apakah harus ke dokter spesialis, dok? Apakah nanti akan diarahkan oleh puskesmas?
1: Iya, jelas kalau misalnya kondisi-kondisi yang membutuhkan penanganan lanjut itu akan dirujuk ke rumah sakit.
0: Okay,
1: demikian juga di rumah sakit, karena kan di tempat kita mungkin masih kekurangan berbagai fasilitas, misalnya MRI atau apa ya, yang belum ada di tempat kita. Dan kalau memang ada kondisi yang membutuhkan penanganan spesialistik, itu mungkin bisa dilakukan rujukan ke spesialis neurolog atau ke spesialis geriatri.
0: Iya, pastinya tidak perlu khawatir ya dokter, karena semua fasilitas kesehatan sudah
1: betul
0: mendukung.
1: Siap,
0: baik. Ini yang menjadi pertanyaan dokter, apakah Alzheimer ini bisa disembuhkan? Apakah atau pengobatan yang dijalani hanya untuk mengurangi resiko-resiko tertentu atau memang bisa disembuhkan?
1: Iya, sebenarnya kan kalau kembali di definisi itu, Alzheimer ini merupakan penyakit yang progresif. Artinya dia berjalan terus ya. Kalaupun kita tidak bisa menangani secara maksimal, dia menjadi lebih parah.
0: Betul.
1: Dan memang yang bisa kita lakukan ini adalah menjaga lingkungan penderita Alzheimer sehingga mereka tidak lebih bingung dengan kondisi mereka. Karena kan kalau Alzheimer tadi mereka disorientasi waktu tempat, terus mungkin apa ya, satu hal yang orang harus jaga itu jangan ribut.
0: Okay.
1: Orang tua tidak mau ribut biasanya kan, karena pada kondisi itu mereka jadi bingung, bisa memicu emosi mereka, mereka jadi lebih sensitif ya. Jadi memang untuk penderita Alzheimer ini berbagai hal yang harus orang upayakan sehingga membuat mereka jadi nyaman.
0: Okay.
1: Jadi nyaman. Jadi kalau misalnya mau bilang sembuh mungkin tidak bisa sembuh. Tetapi kita bisa melakukan berbagai hal sehingga orang tua kita yang menderita Alzheimer ini, mereka merasa nyaman. Betul. Di keluarga mereka, di lingkungan tempat mereka ada.
0: Oke, dokter, dan sekarang ada juga senam otak ya dokter ya, apakah ya, itu penting juga dokter?
1: Ya, penting, sangat penting karena kita bisa menstimulasi otak.
0: Betul.
1: Menstimulasi otak, iya.
0: Jadi jangan susah-susah untuk mengantar orang tua senam otak seperti itu. Yeah. Kan sekarang ada programnya ya dokter?
1: Ada program. Ya, di puskesmas juga kan kalau dengan pengelola program lansia, mereka melakukan senam lansia. Ada juga.
0: Oke, okay. Seperti juga. Apa gitu dokter senam lansia?
1: Senam lansia biasanya tentunya sama dengan itu, orang mau berlomba-lomba gang.
0: Takutnya kan kayak gitu dokter. Itu kalau kita di pemikiran senam, nanti orang tua sakit pinggang ini.
1: Jadi memang tidak, ya? Gerakan-gerakannya sudah disesuaikan dengan kondisi lansia sehingga yang mereka dapat sehat dan mereka jadi senang. Ya orang kan kalau habis olahraga coba perhatikan dia jadi lebih senang ya, lebih happy ya kalau orang habis olahraga ya, karena ada saat-saat yang mungkin dilepaskan saat dia olahraga sehingga bisa meningkatkan dia punya perasaan jadi lebih enak, lebih nyaman begitu.
0: Apalagi pastinya ketemu teman-teman yang seumuran tadi. Dokter sampaikan juga.
1: Betul.
0: Biasanya orang tua kalau ketemu yang seumuran justru lebih senang karena bisa bernostalgia, ngobrolnya nyambung.
1: Iya, betul.
0: Itu menstimulasi otak Dokter, tidak terasa kita sudah berada di ujung kebersamaan kita pada hari ini. Dokter, terakhir sekaligus closing statement dok, apa yang ingin dokter sampaikan tentunya kepada orang tua ataupun anak muda tentang Alzheimer ini dokter?
1: Ya, Alzheimer itu pasti bisa dicegah dengan melakukan pola hidup yang sehat, olahraga rutin, pola makan yang sehat, cukup istirahat, kita melakukan stimulasi otak, ya, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, melakukan berbagai hal yang menyenangkan, misalnya kita berkebun ringan begitu di Kintal. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang mungkin di rumah ada anggota keluarga yang mungkin menderita Alzheimer, itu sekiranya bisa dilakukan atau bisa mengupayakan lingkungan yang nyaman bagi penderita Alzheimer, didampingi, dipenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika ada kondisi-kondisi yang membutuhkan bantuan atau penanganan medis, itu bisa segera diupayakan untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, dari perbincangan hari ini tentunya kita belajar bahwa menjaga kesehatan otak bukan hanya penting ketika sudah usia lanjut ya, tetapi perlu dimulai sejak dini. Lupa memang hal yang wajar ya, tetapi ketika sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan diabaikan. Kenali tanda-tandanya jika pola hidup sehat, dan tentunya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Terima kasih, kepada Dr. Helen sudah membersamai kami pada pagi hari ini, dan tentunya berbagi informasi yang sangat penting ya untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Mila dan tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jaga kesehatan otak juga ya, dan jangan abaikan perubahan kecil yang terjadi pada diri maupun orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Salam sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk berperan dan mengembangkan potensi diri di tengah era globalisasi. Meski demikian, perempuan tetap perlu mampu menyeimbangkan peran dalam keluarga dengan aktivitas di lingkungan sosial maupun pekerjaan. Pengurus PKK Desa Kemutuk Lor Sutriani mengatakan, perempuan harus adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dan perannya sebagai perempuan. Menurutnya, perkembangan zaman telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pemerintahan, organisasi sosial hingga dunia usaha. Perempuan desa kini tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan dan mengisi berbagai posisi publik. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, topik perempuan desa adaptif terhadap era globalisasi atau menghadapi era globalisasi, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar RRI, satu informasi lain dari rri.co.id masih dengan topik seputar pengaruh utama gender di saat ini. Ya, pendengar RRI, perkembangan zaman membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk memperluas ruang perempuan untuk berperan di tengah masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya menjalankan aktivitas di ranah domestik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, bekerja, berorganisasi, hingga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian keluarga. Hal ini disampaikan oleh Sutriani, Ketua Kelompok Kerja Pokja 1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Desa Kemutung Lor, Batu Raden, dalam dialog pengaruh utama gender Pro 1 RRI Purwokerto, membahas seputar peran perempuan di era globalisasi. Menurut Sutriani, perempuan perlu mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal, tetapi tetap memiliki prinsip dalam menjalankan perannya. Menurut Sutriani, perubahan peran perempuan dapat dilihat dari pergeseran pandangan masyarakat terhadap perempuan. Pada masa lalu, perempuan lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak dan memasak. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan mulai memiliki ruang lebih luas untuk menempuh pendidikan, berkarir, serta berkontribusi dalam berbagai bidang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di kesempatan siaran ini, saya Sumiati Mabuk hadir menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita dalam tahunan saya ini setelah ditemani oleh Herlinta Kasihayeng. Saya hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah menemani yang menjadi aktivitas berbagai kegiatan dan tugas menanti Anda atau bahkan yang sementara dikerjakan, diselesaikan di hari ini. Informasi untuk Anda, pendengar, bersumber dari rri.co.id, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Dari Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan, penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Dari pemerintah juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah ini terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Nah, selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil berasal dari TNI Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Personil gabungan karhutla ini bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus menjaga api semakin meluas. Penanganan yang dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan juga upaya di lapangan. 11.026 personil ini dikerahkan di Sumatera Selatan, 5.984 personil di Jambi. Kemudian sementara di Kalimantan Tengah melibatkan 4.686 personil dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Dan pengerahan personil juga dilakukan di wilayah yang jadi lokasi penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat tercatat 14.759 personil, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personil. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi ini mencakup pengerahan sumber daya udara dan personil gabungan di wilayah terdampak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting bersama-sama.
1: Informasi dari rri.co.id. Pendengar datang dari pelatih Timnas Indonesia John Herman menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 dan Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia pada fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Herman membuat 3 penjaga gawang dalam skuad Garuda, ketiganya adalah Emil Audero, Martin Paes, dan Nadio Argawinata. Untuk lini pertahanan, Herman memanggil Elkan Bagot, Dion Marks, Rizky Rido, Justin Hubner, dan Kevin Dix. Selain itu terdapat Nathan Joaon, Yakob Sayuri, Doni Tri Pamungkas, dan Dian James. Lini tengah diisi 7 pemain, Egni Maulana Fikri, Joy Pelupesi, Jordi Amat, Ivar Jenner, Calvin Verndeck, Raihan Hanan, dan Tom Haye. Nama Ivar Jenner kembali masuk setelah menunjukkan penampilan bersama Dewa United. Dan Herman pendengar membuat 4 pemain untuk mengisi lini depan. Mereka adalah Luke Fikeri, Michel Becker, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Luki Fikir menjadi salah satu nama yang berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar penyerang bersama Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, dan juga Michel Becker. Dalam skuad kali ini tidak terdapat nama kapten Timnas Indonesia, Jai Idris. Bek Sassuolo tersebut absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya di Liga Italia. Selain Jai Idris, Sandy Walsh dan Miss Hilgers juga tidak terdapat dalam skuad final. Hilgers absen karena masih menjalani pemulihan cedera dan belum dinyatakan siap memperkuat Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada 25 September, kemudian Malaysia pada 28 September. Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada 1 Oktober 2026.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Hai pendengar, kali ini hadir bersama Dari dan Rudianto sebatas formalitas agar hadir menemani suasana siang Anda. Tapi sebelumnya kembali informasi untuk semua pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Bersumber dari rri.co.id, lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Delian mengatakan program ini ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah. Program Sekolah Rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Dan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DataSEN. Mekanisme ini juga ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini, pendengar, sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung ini mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada 2027. Target ini juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski

Tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek.

0: Barisan depan, ia melewati Ai Ogura dan Marco Besecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Besecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Even is more emotional to do it in.
2: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
3: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
3: I think second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengolesi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal, di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau

0: Asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
0: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
2: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi, dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Hasil imbang ini membuat Kabosirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita sudah mengikuti informasi Warta Berita Olahraga dan 38 menit lepas dari pukul 12. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tahuna siang ini. Beragam persembahan lagu akan masih menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati suasana makan siang, istirahat sebelum kembali dengan melanjutkan pekerjaan, atau bahkan di saat ini masih memacu terus tenaga untuk menyelesaikan ataupun mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Pastikan tetap bersama RRI Pro 1 Tahunan.

0: ความรักแรก
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
0: Sini. Ikut.
1: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, sebelum kami temani suasana siang Anda dengan persembahan lagu-lagu daerah Nusantara, mengisi kebersamaan kita di siang ini dalam musik tradisional dan budaya, kita dengarkan kembali lagu persembahan dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat, sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih untuk program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.

Pendengar, persembahan lagu dari daerah Batak, Butet. Lagu awal kebersamaan kita dalam musik tradisional budaya di siang hari ini. Menemani semua pendengar, kita kembali dengarkan lagu berikutnya. Lagu dari daerah Nusantara kita yang begitu kaya dengan keanekaragaman, berbagai ciri khas, tradisi yang menjadi kebanggaan kita di negara kita tercinta, Indonesia. Kita masih berada di Batak. Mendengar saat ini kita lanjut dengan mendengarkan lagu dengan judul Merdua Holong yang disuarakan oleh Omega Trio.

Megoak-goak kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goak kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Penangan tradisi hadok di ATDI kini jadi inspirasi pengembangan tinju sebagai olahraga prestasi di Kabupaten Lembata. Ini mengemuka saat peresmian Lembata Boxing Camp Lewoleba di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat. Dan hadok atau hanadokei telah lama dikenal masyarakat ATDI, khususnya di Waiweja atau Wolo dan sekitarnya. Tradisi ini menjadi bagian dari ungkapan syukur masyarakat setelah melewati masa panen hasil kebun. Dan dari Wakil Ketua 1 DPRD Lembata, Franciscus Safserius atau Ciku Namang mengatakan tradisi ini menjadi bagian perjalanan masyarakat ATDI dan kedekatan dengan hadok turut menjelaskan munculnya sejumlah sosok yang menekuni olahraga tersebut. Dan ia berharap ini jadi ruang pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi olahraga. Pembinaan harus mencakup kekuatan fisik, keberanian, ketahanan mental, disiplin, serta sportivitas. Kehadiran sasana ini diharapkan mempertemukan kekuatan tradisi dengan pembinaan olahraga yang lebih terarah bagi generasi muda Lembata. Dari ruang latihan itu, potensi tinju lokal diharapkan berkembang menuju prestasi pada tingkat regional maupun

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Tradisi laut Nusantara dan tantangan transportasi modern. Di Indonesia, negeri kita punya kekayaan tradisi yang lahir dari hubungan panjang masyarakat dengan laut. Selain pinisi, yang dikenal sebagai simbol kemampuan masyarakat Nusantara mengarungi perairan, terdapat pula tradisi sasi yang menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Tradisi ini berkembang di sejumlah wilayah Maluku dan juga Papua. Dalam praktiknya, sasi merupakan aturan adat yang memberikan batas waktu terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu. Nah, ketika aturan sasi diberlakukan, masyarakat dilarang mengambil hasil alam yang telah ditetapkan hingga masa larangan berakhir. Nah, setelah periode ini selesai, maka sumber daya alam dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Aturan ini pada dasarnya mengandung gagasan sederhana bahwa alam membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya, karena laut bukan hanya tempat untuk mengambil hasil, tetapi jadi juga ruang kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya. Prinsip ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan juga transportasi di wilayah pesisir. Pergerakan manusia dan barang memang membutuhkan konektivitas yang semakin cepat, namun pada saat yang sama harus mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat aktivitas tersebut berlangsung. Nah, dari masyarakat pesisir sendiri telah lama berhadapan dengan berbagai perubahan alam, mulai dari pergantian musim, arah angin, tinggi gelombang, hingga kondisi laut yang sulit diprediksi. Penelitian mengenai masyarakat nelayan Bajo di Sika, Nusa Tenggara Timur misalnya, menunjukkan bahwa perubahan iklim memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir, sekaligus kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam menghadapi perubahan ini, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk adaptasi yang bersumber dari pengetahuan lokal dan juga inovasi yang mereka miliki. Mempertahankan kearifan lokal, pendengar, bukan berarti mengharuskan teknologi modern kembali sepenuhnya menggunakan

akan cara-cara tradisional. Nah, kapal modern tidak harus meninggalkan mesin dan kembali menggunakan layar. Begitu pula sistem transportasi nasional tidak harus mengesampingkan perkembangan teknologi. Yang dapat diwariskan adalah prinsip di balik pengetahuan tersebut.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Pendengar, kita tinggalkan persembahan lagu dari daerah Papua disuarakan oleh Edo Kondo Langit dengan judul Hitam Kulitku Keriting Rambut Aku Papua. Dan pendengar, berbicara musik tradisional ini bukan sekedar hiburan, tapi sebagai benteng identitas, apalagi ketika kita berada di perbatasan. Ini dikatakan seniman Pagun Budaya Ujang Fatima. Ia mengatakan bahwa musik tradisional menjadi pemersatu bagi bangsa kita dan memberikan penjelasan mengenai musik tradisional yang berfungsi sebagai benteng identitas dan juga jati diri masyarakat di daerah perbatasan untuk membendung pengaruh budaya asing. Makna musik tradisional tidak hanya menjadi sekedar hiburan, melainkan identitas daerah. Mengingat saat ini masyarakat rentan mengikuti dengan budaya modern, sebagaimana musik tradisional ini merupakan jati diri sebagai suatu bangsa, terlebih di perbatasan. Dan tentang musik tradisional, kita akan rentan terhadap efek-efek budaya-budaya modern, apalagi budaya-budaya asing. Ya, ini penting untuk melestarikan musik tradisional menjadi pilihan kita bersama. Bukti bahwa memperkuat budaya melalui musik tradisional itu suatu tindakan nyata memperkuat budaya daerah kita sendiri yang memiliki keanekaragaman di Nusantara ini. Kita dengarkan lagu persembahan dari daerah Poso.

Baik, pendengar, Tuntas Kebersamaan adalah musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita jalan bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan dermaga 1 ketika dermaga 1 itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi.
2: 11.000 untuk pengambilan mitra bulog dan ke konsumen akhir dia tetap sesuai head 62.500.
3: Inilah Warta Berita Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Mawoko. Kita mulai dengan berita pertama. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pekerjaan proyek di Matutuang dan Tahuna rampung akhir tahun.
1: Dipastikan tepat waktu untuk fasilitas pelabuhan laut Tahuna dan fasilitas pelabuhan laut Matutuang.
4: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan proses pekerjaan konstruksi dua pelabuhan di Sangihe rampung sampai akhir tahun. Hal itu mengacu progres pekerjaan yang terus dipacu oleh UPP kelas 2 Tahuna hingga memasuki bulan September 2026. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, ditemui RRI mengatakan progres pekerjaan pembangunan fisik terus meningkat yang dikerjakan kontraktor pelaksana. Dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan, progres setiap pekan menunjukkan peningkatan, bahkan khusus Dermaga 1 di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang hampir rampung diupayakan agar segera dioperasikan.
1: 75%, sedangkan progres untuk rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut Matutuang itu menuju ke 50%. Dipastikan tepat waktu untuk fasilitas pelabuhan laut Tahuna dan fasilitas pelabuhan laut Matutuang. Khusus untuk pelabuhan Tahuna, kami sedang berupaya berkoordinasi saat ini agar supaya Dermaga 1 sudah bisa digunakan. Nanti mungkin setelah keberangkatan kami, kita akan mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan Dermaga 1 ketika Dermaga 1 itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi.
4: Palanewen menambahkan dengan adanya proyek rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Matutuang yang dipastikan rampung sampai akhir tahun 2026 akan memperkuat layanan kepelabuhanan di dua wilayah tersebut. Di sisi lain, angkutan barang penumpang akan lebih lancar dari Pelabuhan Nusantara Tahuna ke sejumlah wilayah maupun antar pulau dari Kampung Matutuang. Anton Lahaube melaporkan.
3: Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat.
5: Peran dari Tol Laut untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya yaitu membawa barang-barang dari Surabaya maupun dari Pelabuhan Bitung.
6: Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah keperbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 2 Tahuna, Melfrid Palenewen, mengatakan kepada RRI, program Tol Laut telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, keberadaan Tol Laut tidak hanya mendukung transportasi antar pulau, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah kepulauan melalui peningkatan kunjungan kapal dari berbagai daerah.
5: Nah, khusus untuk Tol Laut itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sudah berlangsung beberapa tahun yang ada. Kegunaannya itu bisa kita lihat khususnya pengadaan konektivitas antar pulau, transportasi antar pulau. Dengan bertambahnya kunjungan Tol Laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Baik dari trayek Surabaya maupun trayek Bitung sebagai feeder.
6: Mayfried menjelaskan pelabuhan Tahuna menjadi salah satu titik simpul dalam sistem logistik nasional untuk mendukung penyediaan dan distribusi barang bagi masyarakat. Distribusi tersebut tidak hanya menjangkau Tahuna tetapi juga wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Marore serta pulau-pulau di sekitarnya.
5: Peran dari tol laut untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya yaitu membawa barang-barang dari Surabaya maupun dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Tahuna dan sampai ke pelabuhan-pelabuhan baik itu Marore dan sekitarnya.
6: Keberadaan tol laut diharapkan terus memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipodio Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Konsumen akhir dia tetap sesuai head, 62.500.
7: Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Asisten manajer pemasaran Bulog Cabang Tahuna Wailan Pandairot kepada RRI menyampaikan, beras medium program SPP yang didistribusikan Bulog masih mempertahankan harga Rp11.000 per kilogram bagi mitra Bulog di wilayah Sangihe. Sementara itu, harga penjualan kepada konsumen akhir tetap sesuai ketentuan sebesar Rp62.500 per sak. Namun, sebagian besar pedagang di Sangihe menjual beras sekitar Rp60.000 per sak atau setara Rp12.000 per kilogram.
2: Lebih khusus beras medium SPP yang didistribusikan Bulog, tetap harganya sama. Dari tahun lalu sampai hari ini masih Rp11.000 untuk pengambilan mitra Bulog dan ke pedagang akhir, ke konsumen akhir dia tetap sesuai head, Rp62.500. Bahkan kebanyakan di sini pedagang menjual Rp60.000 per sak atau Rp12.000 per kilogram.
7: Memasuki musim kemarau, Bulog Cabang Tahuna memastikan ketersediaan stok beras tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun kemarau berpotensi berlangsung panjang, ketahanan stok dijaga melalui pasokan beras dari wilayah lain, sehingga kebutuhan masyarakat Sangihe tetap dapat dipenuhi selama persediaan daerah pemasok masih tersedia. Perum Bulog Cabang Tahuna memastikan pemerataan distribusi beras tetap berjalan, sehingga masyarakat Sangihe tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok selama kondisi kemarau berlangsung. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr. Yopi Tungari menyatakan Alzheimer dapat ditekan dengan tetap menjaga pola hidup sehat bagi lansia.
8: Faktor yang paling utama adalah memang proses penuaan. Sebab ketika terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
9: Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak progresif yang secara perlahan merusak daya ingat, kemampuan berpikir, serta kemandirian penderitanya. Kondisi ini merupakan bentuk demensia atau pikun yang paling umum terjadi pada orang lanjut usia. Gejala penyakit Alzheimer muncul secara bertahap dan semakin parah seiring waktu. Tahap awal sering lupa kejadian baru, sulit menyelesaikan tugas sederhana, dan bingung di tempat yang biasa dikunjungi. Tahap menengah sulit mengenali keluarga, mengalami gangguan komunikasi dan emosi sulit dikendalikan. Pada tahap akhir hilang kemampuan berbicara, bergerak sendiri dan membutuhkan bantuan penuh untuk aktivitas sehari-hari. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe Dr. Yopi Tungari mengatakan penyakit Alzheimer belum diketahui secara pasti tetapi diduga terkait dengan penumpukan protein abnormal atau plak amiloid yang merusak sel otak. Beberapa faktor risiko utama meliputi usia di atas 65 tahun, riwayat keluarga atau genetik, dan cedera kepala berat atau gaya hidup tidak sehat.
8: Alzheimer itu adalah suatu penyakit penurunan fungsi daripada otak sehingga terjadi penurunan dalam kuan otak untuk melakukan tugas pekerjaan yang nyata, tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan, bahkan tidak bisa memahami apa yang dicitakan oleh orang lain. Dan itu biasanya faktor yang paling utama adalah memang proses penuaan. Sebab ketika terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
9: Dr. Yopi menjelaskan Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum. Gejala awal biasanya muncul setelah usia 60 tahun dan resikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak progresif yang tidak dapat disembuhkan dan merusak ingatan serta kemampuan berpikir seseorang. Pada akhirnya yang harus dilakukan bagi lansia tetap menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, lansia juga harus dilibatkan dalam berbagai aktivitas ringan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pekerjaan proyek di Matutuang dan Tahuna rampung akhir tahun. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap beras, harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai

0: Segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Baik pendengar, masih dengan dua lagu hiburan kita akan dengarkan bersama di siang ini sebelum kami hadir dalam program acara Prodangdut.

0: Hai pendengar RRI Pro 1 tahunan, salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut di edisi siar hari ini. Dan kesempatan saat yang kami buka yang mau bergabung di edisi siar Senin 21 September 2026. Kita akan langsung saja sapa penelpon yang sudah bergabung di hari ini. Terputus, bisa dicoba ulang di 08125503809. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya, dengan
1: Wawumis di Wira.
0: Wawumis di Wira. Silakan, Wawumis.
1: Lagu dari Vita Alfia, Orang Tuamu.
0: Vita Alfia, Orang Tuamu.
1: Orang Tuamu.
0: Oke, okay, kirim.
1: Kirim yo, pertama ke orang tua Umi, lagi tugas sama bertugas. Bisa selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
1: Terus mau kirim yo, ada Mama Ungke, ada Mama Delvi, Wawumisa, Pak Pandi, Pak Udo, Pak Ari, Herona, Ucup, dan terakhir pertama aja penggemar Pro Dangdut dimana saja berada, kamu ada pesan dari Umi. Ya begitu jawab Umi, terima kasih, selamat siang di Lampore.
0: Iya, selamat siang juga Umi yang ada di Bira. Kita sapa penelpon di saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa?
2: Dengan Mama Ungke Ditola, Kak.
0: Mama Ungke Ditola. Kirim Mama
2: Kim,
0: Ungke.
2: Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas. Kim Jo tadi ada Wawunis, Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Deafik, Boy, Pak Pandi, Pak Udo. Itu Jo Kak DP lagu Cinta Sampai Mati, Kak Bella Nova.
0: Cinta Sampai Mati, Bella Nova.
2: Iya Kak, itu Joka, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat siang untuk Mama Ungke Ditola.

0: Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey
1: di Lagu
0: Malah. Ya, silakan.
1: Ini mobil dan bensin.
0: Mobil
1: Nila Karisma
0: dan bensin. Oke, kirim.
1: Kirim pertama buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tetap semangat.
0: Baik.
1: Lanjut buat Manisa, Arya Winda, Riguntur, Mopo Arbi, Ma Iti, baru ada Made Afid, baru ada Ma Riswat, ada Wawu Nopa.
0: Ya. Halo, Mama Pore. Halo. Baik, nampaknya terganggu ini komunikasi dengan Mama Pore.

0: Kita lanjut dengan penelpon berikut. Halo, Prodangdut. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
1: Mbak Umi.
0: Ya.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, Mbak Umi.
0: Ya.
1: Sudah hujan?
0: Belum. Mesti usaha-usaha lagi ini membujuk-bujuk layu ini.
1: Ada kumpul air.
0: Baik. Sudah kesusahan air, Nisa, di Merongnya atau seperti apa?
1: Susah sudah ini.
0: Oh, baik. Oke. Okay. Terlalu panas ya, kering-kering semua ini.
1: Iya. Lagu ini Simalakama dari Rama Aisyama.
0: Simalakama, oke.
1: Apa yang ini? Udah lagu yang bisa kirim. Mungkin dia buat Mama Iti, Mama Oporei, Pau Mis tadi, Mama Ungke, Mama Prisma, Mama Nadine. Baru Papa Fani, Papa Udo, Ucup, Boyi, semua-semua jauh. Oh, Wina Guntur, saya lupa kasihan kawan Noah. Wow, selamat berjuga, semangat terus, walaupun panas-panas begini, semangat wow, ne?
0: Siap.
1: Terima kasih, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu ke wow, tau?
0: Ada.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Merongnya. Satu lagi penelpon, setelah itu kita dengarkan lagu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Ucup. Waduh, ini jaringan. Halo, Ucup. Oke, berarti coba ulang, Ucup ya. Ini komunikasi ini terganggu. Oke, dicoba di 0812 5503 8009.

0: Yuk, Kang.
1: Baik.
0: Lanjut yang bersentuh Nisa.
1: Iya.
0: Yo, salam juga buat Nisa tadi. Ada Mama Purei tadi.
1: Mama Purei.
0: Oh iya, Mama Purei. Mama Ungke, Umis, baru dorang ampa. Terus ada Boy, ada Mama Puriswat, Mama Deafi, ada Turampe, Pak Guntur dan Ibu Winda, Papa Udo, Papa Fandi, terus yang di seputaran tahun Nagang ada Turampe, Mawau, ada Kanova, Kaedo, ada siapa lagi ya? Ada Kristen Usrame, Wawu Jain, yang sama-sama aja Wawu tentunya ya, tanpa terkecuali semua dapat salam, ya salam manis, salam kompak ya, untuk semua. Tapi lagu ada Bu?
1: Ada.
0: Kodak, pagi itu. Udah mau kasih Bu, selamat. Siang jelang sore.
1: Selamat siang juga, Ucup.

Baik pendengar RRI Pro 1, tahan dulu yang mau gabung di saat ini, kita akan dengarkan lagu dulu. Baik buat semuanya, selamat sore dan salam dengarkan lagu dari Vita Alfia. Dilanjutkan dengan

0: Baik, pada kali hari pro 1 tahunan kembali kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Faisan di Tola.
0: Baik, silakan.
1: Kak, DP lagu MBG dari Santi Salsa.
0: Baik, saya cari, dikirim.
1: Kirim salam, Jo. Buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus, kirim salam, Jo. Ada Made Afid, Mama Nadil, Mama Ungke. Terus ada Kak Nisa, Papa Ari. Terus ada Mama Riswat di Biru, Kak Nova, Kak Nis. Dan terakhir, for semua Jo, pendengar acara perdana di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo, Kak. Terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore juga. Terima kasih. Maaf, Faizan, ditolak.

Baik, kalau belum ada yang gabung, langsung saja kita dengarkan kembali lagu dari Vita Alfia, Mobil dan Bensin, lanjutkan Rama Eva, Masih Malakama buat semuanya. Semoga terhibur di sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar RRI 20 menit lepas dari pukul 15, kami buka kembali kesempatan yang ingin bergabung di saat ini kebersamaan kita dalam Prodangdut. Kesempatan yang mau bergabung silakan di 0812 5503 8009. Prodangdut, halo. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Prodangdut dengan?
1: Prodangdut, dangdut adalah kita dan Bung Benijo Manado.
0: Bung Benijo, baik, silakan, Bung Benijo.
1: Request lagu sendiri boleh?
0: Boleh, lagu dangdut, lagu apa?
1: Dari Dewi Indah pada waktunya.
0: Dari Dewi Persik.
1: Ya, judul lagu Indah pada waktunya.
0: Ya, oke. Okay. Kirim. Okay, ini dengan Umi.
1: Dengan Umi ya?
0: Ya, siap.
1: Umi yang tugas. Tetap semangat ya, seberkati, selamat untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa. Ibu Fatma, lupa ini tahunan. Ada Ibu Fatmawati dari Manado, Ibu Farida dari Palu. Ada, kalau nggak salah ada Nisa ya, Nisa.
0: Iya, Nisa.
1: Nisa juga. Uh-huh. Nisa, terus ada yang satu lagi Nisa. Ungke, ada Boy, Pak Boy, dan seluruh Jovian tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Jarang masuk dari selupa-lupa nih, Fit. Oke, buat Umi, makasih. Selamat sore.
0: Sore juga, terima kasih. Bung Benijo di Manado. Kembali kami beri kesempatan yang mau bergabung sebelum akhir Cinta Yang Suci, persembahan dari Lord Rakel, hadir, dilanjutkan dengan MBG Santi Salsa. Bersama, ayo kawan-kawan. Baik, pendengar RRI, kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan lagu ini dia dari Lord Rakel, Akhir Cinta Yang Suci, dilanjutkan MBG Santi Salsa.

0: Baik, pendengar-pendengar, kita sapa kembali penelpon di sore ini. Halo, Bro Dangdut. Selamat sore.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Mama Poriswat.
0: Oh, Mama Poriswat di Beirut.

Baik pendengar RRI Pro 1, silakan masih untuk Anda yang kami tunggu yang mau bergabung. Ini sudah di menit ke-39 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung, yang mau hadir maksud kami sebentar dari Indah Dewi Indah pada waktunya dari Dewi Persik, dilanjutkan debu-debu jalanan Imam S. Arifin.

0: Baik mendengar RRI program masa 1 tahun, kita sudah di menit-menit terakhir. Kami tunggu yang mau bergabung, silakan di saat ini. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Bro Dangdut dengan
1: Mbak Ija di Beha.
0: Dengan Mbak Ija di Beha. Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Bung Alex yang lihat ya. Dan Bapak Bilgi, Bapak Antle, Bapak Sandi, Bapak Udo, Adik Sari, Ma Ono, Mulukman.
0: Baik.
1: Di Tola ada Bung Iding, Bung Arabula, Bung Komandan Burhan.
0: Baik.
1: Di Tanjung ada Mas Yanto. Mari coba bikin lagu Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, Meggy Z ya.
1: Iya. Sore.
0: Baik, selamat sore juga dari Bahasa.

Baik, pendengar kita sudah di menit-menit terakhir. Saya hadirkan persembahan lagu yang terakhir menuntaskan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. BGZ Gebuk Bambu hadir. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, berpartisipasi di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir menghibur semuanya dan menambah semangat lagi untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan pekerjaan. Terima kasih semuanya. Kita bisa dan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat sore.

Terima kasih untuk yang masih dengan Pro 1 Tahuna di sore hari ini, masih menemani yang menjadi aktivitas Anda. Inovasi untuk informasi UMKM, pendengar, usaha cemilan Rindu Priti terus dikembangkan dengan target menjadi salah satu cemilan yang mampu bertahan dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pemilik cemilan Rindu Priti Bibanao dalam program Santai Siang mengatakan bahwa dirinya memiliki target agar usaha yang dirintis dapat semakin dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan yang lebih luas. Untuk capai target diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas serta produk, menghadirkan inovasi agar cemilan yang ditawarkan tetap diminati konsumen. Cemilan Rindu Priti tidak hanya jadi usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga dapat berkembang menjadi usaha lokal yang mampu membuka peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Target dari Priti akan diwujudkan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan pada konsumen dan semangat untuk terus belajar dalam mengembangkan usaha. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di rri.go.id.

Pendengar RRI Pro 1, serat pohon pisang abaka semakin dapat perhatian sebagai satu komunitas bernilai ekonomi yang mampu mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena selain dikenal sebagai bahan baku berkualitas tinggi untuk berbagai produk kerajinan, serat abaka juga punya potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Pemanfaatan serat abaka juga berkembang di berbagai wilayah sebagai bahan dasar pembuatan aneka produk kearifan, mulai dari tas, dompet, aksesoris hingga dekorasi rumah. Produk-produk ini memiliki nilai jual yang tinggi karena mengedepankan konsep ramah lingkungan serta memanfaatkan bahan alami yang berkelanjutan. Nah, bagi para pelaku UMKM, ketersediaan serat abaka jadi peluang usaha yang menjanjikan. Dengan pulangan yang tepat, serat ini dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kondisinya pun membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil abaka. Karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan serat pohon pisang abaka juga berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Berbagai motif, teknik anyaman, dan desain tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dapat dipadukan dalam produk berbahan abaka, sehingga nilai budaya tetap terjaga dan dikenal oleh generasi muda.

0: dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
3: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tambukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara temurun-temurun. Pendengar, halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi jadi bagian kekayaan kuliner Sangihe yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Nah, salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalam Palo, mengaku telah menekuni pembuatan kue ini selama lebih dari 20 tahun sejak dirinya masih muda. Nah, ketelatenan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tapi juga menjadi identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya. Dan dari Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainurido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, meski diproduksi secara tradisional, halua kenari mampu menjangkau konsumen hingga luar daerah, membuktikan cita rasa pangan lokal Sangihe memiliki peluang terus berkembang dan semakin diminati masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Prima kasih.
1: Kebijakan efisiensi anggaran pendengar secara tidak langsung dinilai ikut mempengaruhi perputaran ekonomi di daerah yang dampaknya pada menurunnya daya beli masyarakat dan aktivitas pelaku usaha. Nah, dari pelaku UMKM Tahuna, Pinci Yanis Esa mengatakan, kondisi perekonomian nasional dan daerah mengatakan ini kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya membiayai setiap program yang telah direncanakan. Pinci yang juga pimpinan Persatuan Pewarta Warga Indonesia menambahkan, menghadapi kondisi ekonomi saat ini, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, dia menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemampuan keuangan daerah.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Padahal baru saya ketinggalkan Zigas dengan tebar pesona di suasana sore ini. Semoga masih menambah semangat Anda untuk menjalani aktivitas di sore hari, ada yang berolahraga atau bahkan yang lagi santai untuk melepaskan kepenatan, selesai dengan menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Pukul 17 nanti pendengar, kita akan hadir dalam Lintas Magota edisi siaran hari ini, Senin 21 September 2026.

Baik, terima kasih kebersamaannya, dan pendengar, selanjutnya kita akan jalan bersama Lintas Magota di edisi siar hari ini, Senin 21 September 2026.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini, Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Di tengah hawa sejuk Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, terdapat destinasi wisata air alami yang mulai banyak menarik perhatian wisatawan. Namanya Kolam Luis, berlokasi di Desa Sukur, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Manado.
1: Bayangkan udara sejuk pegunungan, gemericik air mengalir jernih, dan pepohonan hijau yang menundukkan mata. Itulah suasana yang akan menyambut Anda di Kolam Luis, sebuah tempat pemandian alami yang berada di Desa Sukur, Kecamatan Air Manidi, Kabupaten Minahasa Utara. Dari pusat kota Manado, perjalanan menuju Kolam Luis bisa ditempuh sekitar 30 menit saja. Begitu tiba, pengunjung akan langsung merasakan kesejukan alami dari air yang mengalir langsung dari mata air pegunungan. Berbeda dengan kolam renang pada umumnya, air di Kolam Luis tidak menggunakan kaporit. Karena itu, airnya terasa segar, lembut di kulit, dan bahkan bisa langsung diminum dari pancuran alami.
2: Kolam renang yang kami kelola ini adalah kolam renang air bersih dari mata air artesis, sehingga kami tidak menggunakan kaporit untuk membersihkan air. Jadi bebas kaporit, dan kami tidak menggunakan pompa untuk memutar air. Jadi air yang dipakai itu air yang bersih, selalu baru diganti setiap kali mandi, itu air yang bersih, dijamin air bersih. Artesis itu kan semacam air di bawah permukaan tanah yang itu bukan seperti mata air biasa. Mata air permukaan kan ada mata air permukaan dengan mata air artesis. Jadi kalau mata air permukaan ini tidak bisa dikonsumsi langsung. Tapi kalau misalnya mata air artesis ini bisa langsung dikonsumsi. Itu mata air yang seperti itu yang digunakan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan air minum seperti Aqua atau Ake dan lain sebagainya. Jadi ketika kami mendapatkan air itu, kami sudah pernah menguji di lab dan hasilnya sama atau setara dengan salah satu brand terkenal air minum di Indonesia.
1: Di tempat ini tersedia 3 kolam, masing-masing untuk dewasa dan anak-anak. Lingkungan sekitar yang rindang membuat suasana semakin tenang dan cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dengan konsep alami dan air yang benar-benar murni dari pegunungan, Kolam Luis siap menjadi salah satu destinasi wisata air yang layak dikunjungi di Minahasa Utara. Segar, alami, dan menenangkan. Itulah pesona Kolam Luis di Sukur Air Madidi. Bagi Anda yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk pikuk kota, Kolam Luis siap menyambut dengan kesejukan alami yang tak terlupakan. Dari Minahasa Utara, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3: Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili mengatakan, 2 tahun masa kerja menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai pekerjaan yang telah berhasil, masih berjalan maupun yang masih dalam proses. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya. Idrus juga mengajak seluruh anggota DPRD menjaga kebersamaan meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda. Idrus menegaskan perbedaan warna politik tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia mendorong seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama merealisasikan kebutuhan masyarakat, termasuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah, seperti dampak kemarau di sejumlah wilayah Gorontalo.
4: Himbauan saya bahwa kalau kita mau bertarung, bukan saat ini. Kita tunggu saat pemilu, kita bertarung bebas di situ. Tetapi hari ini, kita bagaimana melayani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kita berlomba di situ. Mana yang paling juara di situ? Golkar kah, PDIP kah, Nasdem, silakan. Tetapi jangan masalah politik, masalah perbedaan warna, kita bawa di kehidupan sehari-hari di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi harapan saya agar seluruh anggota DPRD justru kita berlomba-lomba merealisasikan keinginan masyarakat, apalagi di Gorontalo yang lagi kemarau, di sana sini teriak tidak ada air, mari kita berlomba di situ.
3: Komitmen tersebut juga didukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melalui penguatan pelayanan dan pendampingan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, dukungan sekretariat tidak hanya diberikan dalam pelaksanaan tugas di kantor, tetapi juga saat anggota DPRD turun ke lapangan untuk menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Rifli menegaskan penyerapan aspirasi menjadi bagian penting agar rencana dan agenda kegiatan DPRD setiap tahun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
5: Kami juga punya tanggung jawab adalah bagaimana memberikan peran penting dalam tugas-tugas kedewanan, baik itu di kantor maupun juga pendampingan anggota DPRD di lapangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan reses untuk menghimpun dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Ini penting dan saya kira agar supaya setiap tahunnya, setiap saat, bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami agendakan, dan kemudian itu menjadi kegiatan DPRD dalam satu tahun, itu benar-benar merupakan hasil juga apa yang didapat dari aspirasi di masyarakat. Untuk apa? Karena sebagai wakil rakyat, tentunya mereka adalah punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab besar terhadap janji-janji mereka selama pada saat mereka kampanye untuk terpilih di lima tahun.
3: Karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat dukungan dan pelayanan untuk membantu anggota DPRD mengoptimalkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran menegaskan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran menegaskan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan, setiap fasilitas pelayanan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menanggapi informasi yang beredar bahwa puskesmas 24 jam tidak melayani pasien pada hari Sabtu dan Minggu, Pasandaran menegaskan, hal tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis layanan yang tersedia di masing-masing puskesmas.
8: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi, pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan, hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa. Misalnya gangguan pernafasan, ada penyumbatan, gangguan pada pembuluh darah, misalnya ada perdarahan yang hebat, ya.
7: Pasandaran menambahkan, puskesmas rawat nginap yang beroperasi 24 jam tetap memberikan pelayanan kegawat daruratan termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sedangkan pelayanan rawat jalan mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme resmi di puskesmas maupun dinas kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan, sementara harga cabai dan bawang stabil.
9: Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga pasar, tomat kini dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Pedagang pasar Melongwane Lipi mengatakan, kenaikan harga tomat mulai dirasakan di tingkat pedagang.
10: Harga barito hari ini, mulai dari tomat ada kenaikan harga, biasanya Rp15 menjadi Rp20 per kilogram. Untuk rica masih sama, Rp20 per cupak, 1 kilo Rp150. Untuk bawang merah masih sama, Rp50 per kilogram.
9: Sementara itu, harga cabai masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih masih stabil, masing-masing berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang cukup banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan setiap hari. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi dari RR Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung

0: Tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja persembahan dari Antmins Kemaleng dengan Ego mengantar kita dari menit ke 24 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih musik hiburan hadir, pendengar, sebelum kami hadirkan persembahan religi islami, mantap persiapan diri untuk kaum muslim dan muslimat di kota dan sekitarnya untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib di hari ini.

kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan religi islami saat ini mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan sholat maghrib. Kami informasikan untuk hari ini sholat maghrib ataupun azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum dengan persamaan religi, kita akan menanti dikumandangkannya azan maghrib di hari ini. Kita akan dengarkan lantunan salawat tarhim.

Baik, sekali lagi kami informasikan pukul 17.39 menit azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Unan dan sekitarnya. Untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang berjalan untuk melaksanakan kewajiban untuk sholat berjamaah, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan untuk kaum muslimah yang ada di rumah akan melaksanakan sholat di rumah masing-masing, semoga mendapat keberkahan untuk ibadah sholat maghrib

0: الجد وأحوال دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahun 6 mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahun dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, masih hadir persembahan Radio Islami hadir untuk menemani Anda di saat ini.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan persembahan religi Islam yang terakhir untuk saat ini. Opik dengan tombol hati sekaligus menuntaskan tugas saya temani Anda di kesempatan siar Senin tanggal 21 September 2026. Jangan beranjak, tetap pastikan bersama kami akan hadir untuk bersama dalam tahunan malam nanti. Di edisi hari ini ada Aziza Abu Sayyid. Saya pamit suara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: terbang menggapai ke langit.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah 17 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan saya masih akan lanjut untuk kebersamaan kita di program acara Tahuna sore ini. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026, saya Azia Busayam bertugas akan temani kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk tahunnya sore ini menghadirkan musik dan informasi, kami akan hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Penembak Indonesia Kanurian Al-Ghozi mencetak sejarah pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2006. Atlet berusia 20 tahun itu menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air rifle di ajang Asian Games. Ghozi memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 pada babak kualifikasi, bertanding di Aichi Prefectural Generalissimo Tinggaleri. Ia mencatatkan skor 630,2 poin. Catatan tersebut sekaligus menjadi skor terbaik Ghozi sepanjang karirnya dalam pertandingan resmi. Dari 46 atlet yang tampil, Ghozi menjadi salah satu dari 8 penembak yang berhak melaju ke babak final. Pertandingan kali ini di luar ekspektasi saya, yang mana skor saya bisa perform di Asian Games. Sebelumnya saya belum pernah sampai 630. Lebih senangnya lagi dapat pengalaman final di Asian Games pertama. Ghozi juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos di final. Dari 3 atlet yang tampil pada nomor tersebut, 2 wakil lainnya, Anang Febrian dan Fatur Gustavian, masing-masing menempati peringkat ke-14 dan ke-23. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

0: Radio di genggaman Anda.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, peringatan 38 menit terlepas dari pukul 18, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi kewarganegaraan Anda di malam hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan mungkin juga untuk Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan rangkaian musik informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan pengemudi ojek online ojol tuli melalui literasi keuangan, keselamatan berkendara, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memastikan pengemudi disabilitas bekerja aman, terlindungi, dan sejahtera. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMD Tri Kumulosari menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan bekerja, berkarya, dan hidup mandiri. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu didukung melalui kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, serta perlindungan sosial yang memadai. Pemberdayaan tidak cukup hanya membuka kesempatan, masyarakat juga perlu dibekali sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan masa depannya sendiri. Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti 50 pengemudi ojol tuli yang tergabung dalam komunitas ojol tuli relawan Indonesia Kotri. Ia menyebut perlindungan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Iya, pendengar, 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Baik, untuk informasi kita yang terakhir kali ini dalam program acara tahunan sore ini, untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan pendengar RRI, di mana saja Anda berada dan di mana pun siaran kami dapat Anda jangkau, selamat mendengarkan informasi yang terakhir. Masih seputar informasi Asian Games, virtual taekwondo merupakan salah satu cabang baru pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Olympic Council of Asia OCHA sebelumnya telah menyetujui cabang olahraga ini masuk dalam program Asian Games pada Juni 2026. Virtual taekwondo merupakan seni bela diri yang menggabungkan taekwondo dengan teknologi virtual reality serta pelacakan gerakan. Sistem tersebut membuat atlet mampu bertanding melalui avatar digital tanpa harus berkontak fisik secara langsung. Dikutip dari berbagai sumber, atlet menggunakan perangkat virtual reality atau VR dan sensor pelacak gerakan pada tubuh selama pertandingan. Gerakan seperti perpindahan posisi dan tendangan kemudian diterjemahkan menjadi gerakan avatar dalam arena virtual tersebut. Teknologi virtual taekwondo kemudian dikembangkan melalui kemitraan World Taekwondo dengan perusahaan teknologi Singapura. Refrak teknologi sistem tersebut menggunakan teknologi motion capture agar tubuh atlet dijadikan sebagai pengendali avatar selama pertandingan berlangsung. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Atambua dengan judul Garis yang Tak Terlihat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Lep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Hey, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
6: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
5: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
6: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
5: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
6: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
5: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
6: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
5: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kamu Yasmin kan?
5: Ya.
4: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
5: Ya sayang lah.
4: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
6: Awas jatuh cinta.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk informasi kita kali ini di Tahuna malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang pesisir selatan Sumatera Barat. Guncangan terjadi pada pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,56 lintang selatan dan 101,12 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di 55 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi ini masih dilansir dari era.co.id.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 43 menit lepas dari pukul 19, saya masih lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di malam hari ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari optimistis transformasi nasional yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat Indonesia menuju 2045. Ia menilai 2 tahun pertama pemerintahan telah meletakkan fondasi yang perlu dilanjutkan dengan percepatan pembangunan. Kodari mengatakan transformasi dilakukan pemerintah dalam berbagai aspek untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang Indonesia. Menurutnya langkah besar perlu dilakukan sejak sekarang karena waktu menuju 2045 semakin dekat. Transformasi itu insya Allah akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, kualitas sosial kita lebih baik, dan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang berdiri tegak pada tahun 2045 yang akan datang. Kodari mengatakan salah satu fondasi transformasi tersebut adalah upaya mencapai swasembada pangan energi. Kemandirian tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Baik, peringatan demikian untuk kebersamaan kita di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan musim informasi. Dan selanjutnya peringatan kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Menunggu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Toadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maruso sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi, Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna

0: Media sosial milik bersama. Mari jaga etika dan kebenaran informasi.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Katolik edisi hari ini Senin 21 September 2006 bersama dengan Fabiola Silangan.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik

kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini, Engkau senantiasa memberkati kami untuk bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan acara mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau menuntun menyertai kami semua dalam acara mimbar agama Katolik ini, agar boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan sendiri. Berkatilah kami pula yang akan membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkanlah kami selalu, mampukanlah kami selalu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai.

Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu tatapan yang memulihkan dan rahmat yang mengubah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hari ini altar Tuhan memanggil kita dan sabdanya ingin menyapa bagian terdalam dari jiwa kita. Kita hidup di zaman yang sangat cepat dalam kita menilai seseorang. Melalui media sosial atau pergunjingan sehari-hari, kita melihat sebuah realitas yang menakutkan. Ketika seseorang melakukan satu kesalahan, seluruh kebaikannya seolah-olah terhapus. Dunia kita hari ini adalah dunia yang gemar memberi label, gemar menghakimi, dan sangat pelit memberikan kesempatan kedua. Jika Anda dicap buruk, maka label itu akan melekat. Dan tentunya masyarakat akan mengucilkan Anda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, namun puji Tuhan, pada malam hari ini, Injil Matius membawa angin segar yang mematahkan logika dunia yang kejam itu. Kita dipertemukan dengan Yesus yang cara pandangnya menjungkirbalikkan standar sosial manusia. Kita diajak melihat bagaimana Allah bekerja melalui kerapuhan, bukan melalui kesempurnaan. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami betapa dahsyatnya Injil pada malam hari ini, kita harus mundur ke abad pertama dan masuk ke dalam benak orang Yahudi. Siapakah Matius? Tentunya profesi aslinya adalah seorang pemungut cukai. Di zaman penjajahan Romawi, pemungut cukai bukanlah pegawai negeri yang terhormat. Mereka adalah orang Yahudi yang menjual dirinya kepada penjajah Romawi untuk menarik pajak dari bangsanya sendiri. Sistemnya saat itu penuh korupsi. Kekaisaran menetapkan target, dan apapun kelebihan yang ditarik oleh pemungut cukai menjadi keuntungan pribadi bagi mereka. Maka, pemungut cukai identik dengan yang kita ketahui yaitu pemeras, pengkhianat bangsa, dan penumpuk kekayaan di atas penderitaan orang miskin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, secara religius, status Matius sangat mengerikan. Ia dicap sebagai pendosa publik. Ia disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ia dilarang masuk ke bait Allah. Dan kesaksiannya di pengadilan tidak sah. Dan uangnya dianggap najis, sehingga tidak boleh diterima sebagai sumbangan keagamaan. Matius adalah orang yang hidup dalam pengucilan rohani dan sosial. Ia duduk di rumah cukai, dikelilingi oleh tumpukan uang, namun jiwanya sangat kesepian dan miskin. Jika orang Farisi lewat di depan rumah cukai, mereka akan membuang muka, meludah ke tanah, atau menarik jubah mereka agar mereka tidak dapat menyentuh Matius. Saudara-saudariku yang terkasih,

di dalam Kristus, mereka melihat Matius sebagai sampah masyarakat. Tentunya yang harus dijauhi agar kesucian mereka tidak ternoda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tetapi ketika Yesus lewat, Injil mencatat dengan indah. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yesus tidak melihat seorang pengkhianat. Yesus melihat seorang anak manusia yang terluka, yang membutuhkan keselamatan. Dan hanya dengan dua kata itu, "Ikutlah aku." Seluruh tembok pertahanan Matius runtuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mari kita melihat tiga pesan utama dari sabda Tuhan hari ini untuk kehidupan iman kita masing-masing. Yang pertama, tetapan Yesus yang melampaui masa lalu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang membuat Matius seketika berdiri meninggalkan mejanya, meninggalkan tumpukan koin emasnya, dan mengikuti Yesus? Jawabannya adalah karena Matius mengalami kasih yang menerima tanpa syarat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seorang guru agama, seorang rabi yang suci, yang menatap matanya bukan dengan pandangan benci atau jijik, melainkan dengan tatapan yang penuh harapan. Banyak dari kita hari ini yang mungkin duduk di bangku dengan membawa rumah cukai. Rumah cukai kita bisa berupa masa lalu yang kelam, dosa yang tersembunyi yang membuat kita malu, kegagalan dalam keluarga, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kita lepaskan. Seringkali iblis berbisik di telinga kita, "Kamu tidak layak ke gereja. Kamu ini munafik, dosa-dosamu terlalu besar." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada Anda dan kita sekalian, "Aku tidak melihat masa lalumu, aku melihat masa depanmu bersamaku." Allah tidak memanggil orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi kesucian, tetapi Dia memenuhi atau menyucikan orang-orang yang dipanggil. Pesan yang kedua adalah rumah sakit rohani bagi jiwa yang terluka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua dari Injil memperlihatkan Yesus yang duduk makan di rumah Matius bersama pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Hal ini memicu amarah orang
terlebih khusus orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Jawaban Yesus tentunya menjadi dasar eklesiologi atau teologi tentang gereja yang sangat indah. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari kita renungkan hal ini secara mendalam. Gereja kita, paroki kita, lingkungan kita, bukanlah sebuah museum yang memamerkan patung-patung orang kudus yang sempurna. Gereja kita adalah sebuah rumah sakit lapangan, atau seperti yang sering dikatakan oleh Paus Fransiskus. Gereja adalah tempat bagi orang-orang yang terluka karena dosa, yang jiwanya sedang patah, yang hidupnya sedang sakit, untuk datang dan menerima penyembuhan dari Sang Tabib Agung, yaitu Yesus Kristus. Jika kita memahami hal ini, maka kita tidak akan lagi mudah untuk menghakimi sesama umat kita. Ketika ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa, tugas kita bukan bergosip atau mengucilkannya, melainkan menuntunnya dengan penuh kasih ke bilik sakramen pengakuan dosa agar ia boleh dapat disembuhkan oleh Yesus. Dan yang ketiga adalah belas kasihan yang mengalahkan ritual kosong. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus kemudian menantang orang-orang Farisi dan menantang kita semua pada hari ini dengan sebuah ayat dari Perjanjian Lama. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan korban persembahan. Tuhan tidak menolak kurban persembahan. Tuhan tidak melarang kita memberikan kolekte yang besar atau persembahan yang besar, membangun gedung gereja yang megah, atau berdoa novena berhari-hari. Yang dikritik oleh Yesus adalah jika semua aktivitas keagamaan itu dilakukan tanpa adanya belas kasihan di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sia-sialah doa rosario kita jika kita sepulang dari gereja, kita tidak merasakan akan kehadiran Allah. Sia-sialah kehadiran kita di altar setiap hari Minggu jika kita menolak memaafkan anggota keluarga yang bersalah kepada kita. Kesalehan ritual harus berbuah pada kesalehan sosial. Belas kasihan berarti memiliki hati yang tergerak oleh kesengsaraan orang lain, persis seperti hati Yesus. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, di akhir renungan ini kita akan melihat apa tantangan nyata bagi kita dalam minggu ini. Tentunya bagi diri kita sendiri, mari kita memiliki kerendahan hati seperti Matius.
Ketika suara Tuhan menegur kita, apakah melalui pasangan hidup, melalui khotbah, atau melalui hati nurani saat kita berbuat dosa, jangan menunda pertobatan. Tinggalkan meja cukai, kenyamanan dosa kita, lalu melangkah ke sakramen rekonsiliasi. Dan bagi sesama kita, berhentilah menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Di rumah, di tempat kerja, di lingkungan paroki, mari kita ganti kacamata penghakiman kita dengan kacamata belas kasih Yesus. Berikan kesempatan kedua bagi mereka yang pernah bersalah kepada kita. Ingatlah selalu kalimat ini, setiap orang kudus memiliki masa lalu, dan setiap orang berdosa tentunya memiliki masa depan. Matius sang pemungut cukai berkat tatapan kasih Yesus berubah menjadi Matius sang penginjil dan rasul yang mulia. Kuasa yang sama yang mengubah Matius 2000 tahun lalu adalah kuasa yang sama yang hadir kita pada saat ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada malam hari ini kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami betapa berharganya kami di matamu. Kiranya ampunilah kesombongan rohani kami yang seringkali membuat kami merasa lebih baik dari orang lain. Dan kami gemar menghakimi sesama. Jamalah hati kami yang sakit karena dosa ya Bapa. Dan berikanlah kami keberanian seperti Santo Matius untuk segera bangkit dan mengikuti putramu, Yesus Kristus, Sang Tabib Agung kami. Berkatilah akan sisa aktivitas kami sepanjang malam hari ini, maupun tugas dan pelayanan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami terus ya Tuhan. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan untuk program Mimbar Agama Katolik Anda bisa ikuti juga pada hari Jumat seperti biasa di pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
6: Hah? Aku?
5: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
6: Minggir, nangis lagi.
5: Sana lapor mamamu.
7: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
6: Bodoh.
5: Tolol.
6: Tahu. Dasar manja.
5: Kucel.
6: Manja.

0: jodoh dipelihara.
1: Kenapa?
0: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
1: Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati.

Baik, pendengar, sudah 10 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita lanjut di program acara kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, dan kami akan hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan juga diselingi dengan beberapa lagu daerah. Pendengar, untuk informasi kita yang pertama, Sanggar Seni Melati menggelar pegelaran karya kreatif inovatif pada Sabtu 19 September 2006. Kegiatan tersebut mengusung tema Ketuk dan Bunyi Harmoni Masa Depan Sike. Pegelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan seni tradisi Sike. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong upaya pelestarian budaya lokal melalui kreativitas generasi penerus. Sanggar Seni Melati menjalankan kegiatan tersebut melalui program kebudayaan yang mendapat dukungan berbagai pihak. Dukungan itu datang dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, LPDP, dan Dana Indonesia. Karena itu, para pelaku seni mendapat ruang untuk terus berkarya dan melakukan inovasi. Dukungan tersebut juga membantu generasi muda menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal. Pegelaran itu turut menghadirkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dari wilayah Kerinci serta Kota Sungai Penuh. Bupati Kerinci atau yang mewakili hadir bersama Forkopimda Kabupaten Kerinci.

Kerici dan kota sungai penuh. Setelah itu, Sekdiskes Bangpol Kabupaten Kerici dan Camat Air Hangat Timur turut hadir. Para kepala desa dan ketua BPD dan 6 desa kematan juga mengikuti kegiatan tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, pendengar, 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih ada 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan sebentar pada pukul 22, kita akan lanjut di program acara Ruang Rindu. Pendengar, Asosiasi Perajin Batik Kota Malang mendorong lahirnya identitas baru motif batik Kota Malang melalui Sekar Jagad Pancawarna. Gagasan tersebut dibahas dalam seminar motif batik Kota Malang Sekar Jagad Pancawarna di Pinoa Coffee and Space, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu 19 September 2006 lalu. Sebagai bagian dari penyusunan naskah Akademik Motif Batik Kota Malang, Ketua Asosiasi Perajin Batik Kota Malang Isa Wayudi atau Kidemang menjelaskan Sekar Jagad Pancawarna warna mempresentasikan keberagaman 5 kecamatan di Kota Malang dalam satu kesatuan motif. 5 wilayah tersebut dituangkan melalui warna hijau, merah, hitam, kuning, dan biru yang terinspirasi dari tradisi bubur pancawarna. Sekar Jagad Pancawarna kita maknai sebagai jagad Kota Malang. Kota Malang memiliki 5 kecamatan dengan karakter dan identitas masing-masing yang kemudian kita hadirkan dalam satu kesatuan motifnya. Menurut Kidemang, penggunaan warna tersebut bukan sekedar pilih estetis, tetapi berangkat dari tradisi masyarakat yang masih hidup hingga kini. Motif ini juga dilengkapi iseng-iseng flora yang dikembangkan berdasarkan

Mengenali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 49 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 22 kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Rindu. Bidang sosial budaya bertema Belajar Budaya Nias digelar oleh Dharma Wanita Persatuan DWP Unit Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, bertepatan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan para anggota sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap warisan budaya lokal. Dalam acara tersebut, para anggota tidak hanya belajar tetapi juga mempraktikkan langsung tradisi Nias seperti Fangowai Bah Femee Avo, serta budaya pesisir Ngunduh Mantu. Ketua DWP Unit Kantor Kemenda Kota Gunung Sitoli Nyonya Ika Julkarman Tanjung hadir langsung mendampingi jajaran. Ika menegaskan bahwa pengenalan budaya secara langsung sangat penting agar para anggota tidak segera mengetahui bentuk tradisinya, melainkan juga mampu memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui program kerja bidang sosial budaya ini, DWP berkomitmen menyediakan ruang edukasi yang aplikatif bagi seluruh anggotanya dalam melestarikan tradisi masyarakat Nias. Salah satu warisan budaya Nias yang diangkat sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan DWP yakni Fangowai Bah Femee Avo, rangkaian adat untuk menyambut dan menghormati para tamu. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabai jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ih, lucu. Tapi lagi bokek.
6: Kan bisa bayar bulan depan.
5: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
6: gampang, bayar nanti aja.
5: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
6: Kan bisa dicicil.
5: Tapi gajiku udah mepet.
6: Ayo, mumpung lagi promo loh.
5: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
7: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar, sudah 7 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama 53 menit ke depan saya akan temani dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Seperti biasa di program acara Ruang Rindu, kami buka line telepon di 0812-5503809. Dan untuk Anda yang bergabung bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 90-an. Ya, yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503809. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, seperti biasa kami akan buka line telepon hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung bisa request ya lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an hingga 90-an. Silakan di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini ada yang sudah berada di tempat kerja ya, khususnya yang lagi dinas malam atau piket malam, baik di kota Tahuna maupun yang ada di luar kota Tahuna, yang saat ini sambil dinas sambil mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti ya, sambil menunggu yang ingin bergabung di program acara Ruang Rindu. Silakan di line telepon 0812-5503809.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul.

0: Ya, pendengar, sudah 26 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 34 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat data.
0: Baik, dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Akim Wala ini.
0: Oh, dengan Pak Ari.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay, silakan.
1: Lalu ada itu lagu-lagu dari Penwaiti.
0: Lagu dari siapa?
1: Puluhan. Penwaiti.
0: Penwaiti.
1: Puluhan. Iya.
0: Oke. Okay. Silakan kirim, nanti saya cari.
1: Dari lagu siapa ini kau?
0: Dengan Aziza ini ya.
1: Ya. Pertama-tama mau kirim jo buat Babu Aziza.
0: Yeah.
1: Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lalu mau Bapak kirim jo lagi Pak. Yo di Kelungan Doha, Bapak Janter di KB2, Bapak Wungke di Mahena, dan semua jo para pencinta dan pendengar setia Ruang Rindu di mana saja berada, dalam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari di Akim Wala. Ada di lagu aku.
0: Kalau Konwaititi, Hello Darling tahun 70-an. Ada.
1: Kalau The Everly Brothers ada masuk.
0: Lagunya apa?
1: The Everly Brothers.
0: Everly's. Everly's Brother. Kalau Elvis Presley ini ada.
1: Mau Elvis Presley ya?
0: Judul lagunya saja ini, Opa.
1: Bismillah itu yang dipopulerkan oleh Eddie Peregrina itu.
0: Oh, Eddie Peregrina ada kalau itu. Presley Is Me.
1: Iya.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Pak Ari yang ada di Akim Wala. Di belakangnya Pak Ari yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Yang mau bergabung di program acara Ruang Rindu di saat ini silakan di 0812-5503-8009. Yang mau bergabung, saya masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan lagu Please Release Me. Lagu ini yang diminta oleh Pak Ari yang ada di Akim Wala. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Baik, peringkat 43 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 17 menit ke depan kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an hingga 90-an. Silakan peringkat yang masih mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Dan peringkat RRI di mana saja Anda berada, sebentar di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut di program acara kita, yaitu di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Iya, pertandingan sudah 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini saya Kato Madi dalam program acara kita di tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu Oldies Indonesia yang populer tahun 80-an sampai dengan 90-an hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua yang mau beristirahat, selamat beristirahat, yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke roninger Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini ada yang sudah mau beristirahat, sama beristirahat, yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan beberapa lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

Ya, peringatan 31 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 29 ke depan ya untuk kebersamaan kita di program acara tahunan malam ini untuk hadirkan lagu-lagu oldies. Dan sebentar pendengar, pada pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya di Renungan Malam.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Ya, peringkat 43 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesudah dua lagu ini, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita yang terakhir, yaitu dalam Renungan Malam.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Pendengar, malam adalah waktu terbaik untuk merenung, mengevaluasi diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam keheningan malam menenangkan, kau tak perlu khawatir akan segala problema yang kau hadapi. Tenanglah, kini kau aman dalam hening dan sunyiku. Istirahatlah sejenak dalam gelap, semilir angin dan pekat malam akan menghibur jiwamu yang kusut, dan tersenyumlah. Malam meyakinkan, aku bersama Rabbmu dan Rabbku di sepertigaku, yang kau mengabulkan semua pintamu. Hajatmu akan terwujud dalam simpul-simpul doa yang kau panjatkan. Jiwa merayumu tak gundah, kau pun sedih, kau bimbang, abaikanlah. Nikmati gedung cintaku dalam gegapan cintanya bersama heningku. Malam menguatkan, kebahagiaan hakiki kan kau dapat di dalam surga. Itu milikmu. Allah tidak sedang membencimu, tapi dia sedang membuka satu dari sejuta pintu cintanya agar kau dapat bertemu dengannya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Maka bangkit dan semangatlah. Malam mengingatkan, ingatlah kau masih bersamaku, sang malam. Itu artinya kau masih bersama pusaran waktu yang setiap saat dapat merubah keadaan. Isi kau malah, bila esok kau berjumpa siang, itu pertanda aku telah pergi. Akan ada malam-malam lain yang akan menemani kisah-kisahmu. Ingat, itu juga pertanda bahwa masamu sudah dekat. Tubuhmu akan lemah, rambutmu akan putih, sementara rumahmu yang baru sudah siap dalam tanah yang sempit. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busain bertugas ditemani rekan operator kami Kaleb Lukas. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Senin tanggal 21 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 22 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI program Masa Tahuna. Di suasana pagi ini kami akan temani Anda dengan kebersamaan untuk Mutiara Pagi dengan persembahan gedung-gedung rohani yang hadir mengawali segala tugas dan aktivitas yang Anda lakukan untuk persiapan berbagai kegiatan yang akan dikerjakan. Pukul 6 akan hadir informasi warta berita lintas Nusa Utara, kemudian dilanjutkan dengan laporan terkini dari para reporter yang akan melaporkan situasi terkini di beberapa titik lokasi di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya tentang aktivitas dan kegiatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

ruang untuk Anda menyuarakan yang menjadi keluhan, harapan, aspirasi Anda, bahkan ide-ide kreatif dan kritikan yang membangun untuk daerah kita lebih baik ke depannya. Akan hadir Kopi Pagi pada pukul 7 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hadir pula informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan pendengar, jangan Anda lewatkan di pagi ini informasi yang akan dibagi oleh para narasumber untuk dialog interaktif tahunan pagi ini, bahas tentang topik seberapa besar manfaat tol laut bagi masyarakat perbatasan. Sebentar juga pendengar, Anda akan diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan para narasumber yang berkompeten. Saya Sumiati Maboko hadir di hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga untuk kelancaran aktivitas, Anda akan update cuaca dari BMKG.

Persembahan Kidung Rohani hadir di suasana pagi ini, diawali dengan persembahan kidung dari Nikita Manis Kau Dengar.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar Umat Kristiani, masih dengan persembahan Kidung Rohani di suasana pagi ini, dan yang pastinya beragam persiapan diri dan selalu meminta penyertaan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk setiap yang menjadi tugas dan pekerjaan yang akan dikerjakan di hari ini. Dan semua dipermudah, diperlancar, hasil mendapatkan hasil yang terbaik. Lanjut dengan persembahan kita rohani selanjutnya adalah Joy Tobing. Terima kasih.

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

0: Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
1: Pendengar umat Kristiani masih untuk Anda di suasana pagi ini dengan persembahan Kidung Rohani. Tentu setiap tugas dan pekerjaan yang akan kita kerjakan, kita selalu memohon penyertaan Tuhan. Karena kita sadari bahwa setiap tugas, pelayanan, dan tanggung jawab tidak dapat kita jalankan hanya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita butuh kekuatan dan tuntunan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap pekerjaan yang kita lakukan, memberikan hati yang tulus dalam melayani, pikiran yang selalu bijaksana dalam mengambil keputusan, serta kekuatan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab kita dengan baik. Pendengar, dengan penuh kerendahan hati, kita serahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, sambil percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menuntun kita dari awal hingga akhir.

0: Ciri orang mengasihi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang yang rela kehilangan segalanya, berarti ia mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya.
1: Pendengar RRI Pro 1, kami hadirkan persembahan kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Kunjungan tol laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.
2: 11.000 untuk pengambilan mitra bulog dan ke konsumen akhir dia tetap sesuai head 62.500.
3: Inilah warta berita Selasa 22 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Penyelenggaraan angkutan tol laut merupakan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antar pulau, terutama dari daerah perkotaan menuju wilayah kepulauan dan perbatasan. Selengkapnya wawancara reporter kami Jumel Yohanes bersama PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mayfrid Palanewen.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mayfrid Palanewen, terkait topik manfaat tol laut bagi masyarakat perbatasan. Pak Mayfrid, bagaimana peran Pelabuhan Nusantara Tahuna dalam mendukung operasional tol laut di perbatasan, khususnya di Pelabuhan Nusantara Tahuna?
1: Terima kasih untuk seluruh pemirsa, untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya. Khususnya saat ini mengenai tol laut tersebut. Tapi sebelum itu, kami atas nama PLT UPP Kelas 2 Tahuna menyampaikan turut berbelasungkawa atas kecelakaan dari KM Virgo. Jadi kami mengenai tol laut ini, kebijakan penyelenggaraan angkutan laut yang dirancang untuk menguatkan konektivitas antar pulau. Antar pulau dalam hari ini barang tentunya dari daerah perkotaan menuju daerah-daerah yang masuk ke dalam 3TP dalam hal ini. Nah, dasar hukum kami tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, sebagaimana juga aturan tambahan di dalamnya mengenai kebijakan pemerintah mengenai angkutan laut perintis maupun penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Nah, khusus untuk tol laut itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sudah berlangsung beberapa tahun yang ada. Kegunaannya itu bisa kita lihat khususnya pengadaan konektivitas antar pulau, transportasi antar pulau. Dengan bertambahnya kunjungan tol laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya, baik dari trayek Surabaya maupun trayek Bitung sebagai feeder. Nah, di sini Pelabuhan Tahuna sendiri menjadi salah satu titik simpul khusus untuk tol laut sendiri, baik itu secara sistem logistik nasional maupun terhadap regulasi yang ada Kabupaten Tahuna itu sendiri, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Pelabuhan Tahuna.
4: Kendala apa yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan kapal tol laut di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan bagaimana upaya mengatasinya?
1: Ya, beberapa kendala yang kami temui dalam penyelenggaraan tol laut itu, yang pertama sarana-prasarana dari alat berat kita yang masih minim. Dalam hari ini kami juga sudah mengupayakan untuk mengusulkan bersama-sama dengan pemerintah daerah penambahan jumlah unit ataupun peremajaan jumlah unit, dalam hal ini sarana prasarana berupa alat berat baik itu forklift maupun tronton yang ada.
4: Ada harapan bagi KUPP terhadap pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna agar layanan kapal tol laut semakin optimal bagi masyarakat perbatasan?
1: Ya, pengembangan tol laut harapan kami yaitu seluruh masyarakat dapat menikmati keuntungan utama dari program tol laut tersendiri, termasuk di dalamnya yang pertama konektivitas transportasi itu sendiri. Dengan adanya tol laut, maka konektivitas antar pulau itu bisa terpenuhi.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mayfrid Palanewen.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat.
1: Peran dari Tol Laut untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya yaitu membawa barang-barang dari Surabaya maupun dari Pelabuhan Bitung.
5: Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 2 Tahuna, Melfried Palenewen, mengatakan kepada RRI, program Tol Laut telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, keberadaan Tol Laut tidak hanya mendukung transportasi antar pulau, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah kepulauan melalui peningkatan kunjungan kapal dari berbagai daerah.
1: Nah, khusus untuk Tol Laut itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sudah berlangsung beberapa tahun yang ada. Kegunaannya itu bisa kita lihat khususnya pengadaan konektivitas antar pulau, transportasi antar pulau. Dengan bertambahnya kunjungan Tol Laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Baik dari trayek Surabaya maupun trayek Bitung sebagai feeder.
5: Mayfried menjelaskan, Pelabuhan Tahuna menjadi salah satu titik simpul dalam sistem logistik nasional untuk mendukung penyediaan dan distribusi barang bagi masyarakat. Distribusi tersebut tidak hanya menjangkau Tahuna, tetapi juga wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Marore serta pulau-pulau di sekitarnya.
1: Peran dari Tol Laut untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya yaitu membawa barang-barang dari Surabaya maupun dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Tahuna dan sampai ke pelabuhan-pelabuhan baik itu Marore dan sekitarnya.
5: Keberadaan Tol Laut diharapkan terus memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pekerjaan proyek di Matutuang dan Tahuna rampung akhir tahun.
6: Dipastikan tepat waktu untuk fasilitas pelabuhan laut Tahuna dan fasilitas pelabuhan laut Matutuang.
7: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan proses pekerjaan konstruksi dua pelabuhan di Sangihe rampung sampai akhir tahun. Hal itu mengacu progres pekerjaan yang terus dipacu oleh UPP kelas 2 Tahuna hingga memasuki bulan September 2026. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP kelas 2 Tahuna, Mayfried Palanewen, ditemui RRI mengatakan progres pekerjaan pembangunan fisik terus meningkat yang dikerjakan kontraktor pelaksana. Dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan, progres setiap pekan menunjukkan peningkatan, bahkan khusus Dermaga 1 di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang hampir rampung diupayakan agar segera dioperasikan.
6: 75%, sedangkan progres untuk rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut Matutuang itu menuju ke 50%. Dipastikan tepat waktu untuk fasilitas pelabuhan laut Tahuna dan fasilitas pelabuhan laut Matutuang. Khusus untuk pelabuhan Tahuna, kami sedang berupaya berkoordinasi saat ini agar supaya Dermaga 1 sudah bisa digunakan. Nanti mungkin setelah keberangkatan kami, kita akan mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan Dermaga 1 ketika Dermaga 1 itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi.
7: Palanewen menambahkan dengan adanya proyek rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Matutuang yang dipastikan rampung sampai akhir tahun 2026 akan memperkuat layanan kepelabuhanan di dua wilayah tersebut. Di sisi lain, angkutan barang penumpang akan lebih lancar dari Pelabuhan Nusantara Tahuna ke sejumlah wilayah maupun antar pulau dari Kampung Matutuang. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Konsumen akhir dia tetap sesuai head, 62.500.
8: Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Asisten manajer pemasaran Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pandairot, kepada RRI menyampaikan, Beras medium program SPP yang didistribusikan Bulog masih mempertahankan harga Rp11.000 per kilogram bagi mitra Bulog di wilayah Sangiha. Sementara itu, harga penjualan kepada konsumen akhir tetap sesuai ketentuan sebesar Rp62.500 per sak. Namun, sebagian besar pedagang di Sangiha menjual beras sekitar Rp60.000 per sak atau setara Rp12.000 per kilogram.
2: Lebih khusus beras medium SPP yang didistribusikan Bulog, tetap harganya sama dari tahun lalu sampai hari ini masih Rp11.000 untuk pengambilan mitra Bulog dan ke pedagang akhir, ke konsumen akhir dia tetap sesuai head Rp62.500. Bahkan kebanyakan di sini pedagang menjual Rp60.000 per sak atau Rp12.000 per kilogram.
8: Memasuki musim kemarau, Bulog Cabang Tahuna memastikan ketersediaan stok beras tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun kemarau berpotensi berlangsung panjang, ketahanan stok dijaga melalui pasokan beras dari wilayah lain, sehingga kebutuhan masyarakat Sangiha tetap dapat dipenuhi selama persediaan daerah pemasok masih tersedia. Perum Bulog Cabang Tahuna memastikan pemerataan distribusi beras tetap berjalan, sehingga masyarakat Sangiha tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok selama kondisi kemarau berlangsung. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr. Yopi Tungari menyatakan Alzheimer dapat ditekan dengan tetap menjaga pola hidup sehat bagi lansia.
9: Faktor yang paling utama adalah memang proses penuaan. Sebab ketika terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
7: Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak progresif yang secara perlahan merusak daya ingat, kemampuan berpikir, serta kemandirian penderitanya. Kondisi ini merupakan bentuk demensia atau pikun yang paling umum terjadi pada orang lanjut usia. Gejala penyakit Alzheimer muncul secara bertahap dan semakin parah seiring waktu. Tahap awal sering lupa kejadian baru, sulit menyelesaikan tugas sederhana, dan bingung di tempat yang biasa dikunjungi. Tahap menengah sulit mengenali keluarga, mengalami gangguan komunikasi dan emosi sulit dikendalikan. Pada tahap akhir hilang kemampuan berbicara, bergerak sendiri dan membutuhkan bantuan penuh untuk aktivitas sehari-hari. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangiha Dr. Yopi Tungari mengatakan penyakit Alzheimer belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan penumpukan protein abnormal atau plak amiloid yang merusak sel otak. Beberapa faktor risiko utama meliputi usia di atas 65 tahun, riwayat keluarga atau genetik, dan cedera kepala berat atau gaya hidup tidak sehat.
9: Alzheimer itu adalah suatu penyakit penurunan fungsi daripada otak, sehingga terjadi penurunan dalam kuan otak untuk melakukan tugas pekerjaan yang nyata, tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan, bahkan tidak bisa memahami apa yang dicitakan oleh orang lain. Dan itu biasanya faktor yang paling utama adalah memang proses penuaan. Sebab ketika terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
7: Dr. Yopi menjelaskan Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum. Gejala awal biasanya muncul setelah usia 60 tahun dan resikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak progresif yang tidak dapat disembuhkan dan merusak ingatan serta kemampuan berpikir seseorang. Pada akhirnya yang harus dilakukan bagi lansia tetap menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, lansia juga harus dilibatkan dalam berbagai aktivitas ringan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Penyelenggaraan angkutan tol laut merupakan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antar pulau, terutama dari daerah perkotaan menuju wilayah kepulauan dan perbatasan. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang saat ini belum berdampak terhadap harga beras medium di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Tahuna pagi ini masih bersama dengan saya Sumiati Maboko. Sebelum kita akan mendengarkan informasi laporan terkini dari beberapa titik lokasi di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya di hari ini, ada informasi dari rri.go.id. Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis ini diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2026. Pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Ditegaskan Teddy bahwa negara berkomitmen kuat menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa. Kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Dan aparatur pemerintah juga telah melaksanakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi profesional demi mendongkrak mutu pengajaran serta secara berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai pilar fundamental guna mencetak generasi unggul berdaya saing global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan dan kepala negara segera memimpin rapat terbatas kabinet guna membahas teknis pembebasan biaya sekolah negeri. Koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu merealisasikan cita-cita pembebasan biaya pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Pendengar ini program 1 tahun, nah sekarang sudah 36 menit lepas dari pukul 6 pagi ini, dan masih kami menunggu kesiapan teman-teman yang ada di lapangan untuk melaporkan situasi terkini di beberapa titik wilayah yang sudah ditentukan untuk menyampaikan kegiatan aktivitas masyarakat yang berlangsung di hari ini. Satu informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id, melalui perjalanan yang cukup jauh, Rasel Alicia Rose, Talita Ramadhan, Wiryawan, dan para atlet bulu tangkis lainnya menyambangi rumah Indonesia. Bukan untuk membicarakan strategi pertandingan atau menjalani agenda resmi. Mereka datang karena lapar sekaligus ingin merasakan kembali suasana Indonesia setelah cukup lama berada di Jepang. Dan pendengar, tim putri badminton Indonesia sebelumnya menaklukkan Mongolia di babak 16 besar Asian Games Aichi Nagoya 2026 dalam laga yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Minggu 20 September 2026. Mereka menang 3-0. Sri Kandi yang kelaparan selepas pertandingan menikmati santap siang di rumah Indonesia. Tidak hanya itu, mereka mencoba dengan berbagai kegiatan yang disediakan oleh tim Save the Mission. Pendengar, bagi Rahel dan kawan-kawan,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah

Pendengar penembak Indonesia Kanurian Al-Ghazali. Al-Ghazali mencetak sejarah pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet berusia 20 tahun ini menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air rifle di ajang Asian Games. Ghazali memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 pada babak kualifikasi. Pertandingan ini yang mencatatkan skor 630,2 poin. Catatan ini sekaligus menjadi skor terbaik Ghazali sepanjang karirnya dalam pertandingan resmi. Dari 46 atlet yang tampil, Ghazali menjadi salah satu dari 8 penembak yang berhak melaju ke babak final. Ia jadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke final dari 3 atlet yang tampil pada nomor tersebut. 2 wakil lainnya, Anang Febrian dan Fatur Gustavian, masing-masing menempati peringkat ke-14 dan ke-23. Anang mencatatkan skor 627,4 poin, sedangkan Fatur mengoleksi 624,9 poin. Keduanya harus mengakhiri perjuangan pada babak kualifikasi. Dan pada babak final, Ghazali berhadapan dengan 7 penembak terbaik Asia. Ia juga harus bersaing dengan sejumlah atlet yang memiliki pengalaman tampil di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Ghazali akhirnya menyelesaikan final di peringkat ke-8 dengan perolehan 123,2 poin. Meski belum bawa pulang medali, hasil ini juga menjadi catatan penting dalam debutnya di Asian Games. Medali emas nomor 10 meter air rifle, rifle putra diraih Li Haosheng dari China dengan poin 254,2. Peremas Olimpiade Paris 2024 itu mengungguli Himanshu Dhillon dari India yang meraih perak dengan 252,4. Poin. Medali perunggu menjadi milik Rudan Kashpatil juga dari India dengan 230,9 poin. Ghazali mengaku senang bisa bersaing langsung dengan para penembak yang telah memiliki pengalaman di level dunia. Menurutnya, debut di Asian Games memberinya pengalaman baru dalam menghadapi kompetisi multi ajang. Ia juga merasakan atmosfer pertandingan yang berbeda dibanding kejuaraan yang pernah diikutinya. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting untuk karirnya ke depan dan ia berharap pengalaman tampil di Asian Games dapat menjadi bekal untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita tinggalkan gerbang dengan Cerpen dan kita segera akan mengikuti informasi terkini situasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang berlangsung di hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026, seperti apa kesibukan yang ada di sana. Langsung saja kita ikuti laporan langsung di Podwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. RRI Pro
1: 1, laporan terkini.
0: Dipo, silakan.
2: Ya. Baik, selamat pagi Sumiati di studio dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang biasanya dermaga. Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna sudah bersandar kedatangan satu kapal yaitu dari KM Mercy Teratai yang bersandar kurang lebih sekitar pukul 5 dini hari tadi. Dan kapal tersebut juga membawa komoditi rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasar Towo, Peta maupun dari Tamako. Dan juga pendengar, di sini juga terlihat para penumpang yang masih baru turun dan menunggu penjemputan di area pelabuhan dan juga buru bagasi yang beraktivitas mengangkat barang bawaan dari penumpang maupun dari kapal. Dan juga ada petugas pelabuhan juga yang bekerja mengawasi kapal baik masuk pelabuhan antara Tahuna maupun yang keluar dan berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Mercy Teratai ini juga yang nanti malamnya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar, saat ini di dermaga juga terdapat kapal dari Perintis Sabuk Nusantara 95 yang melayari rute pelayaran dari Kepulauan Marore, Kawio, Kawaluso, dan Matituang. Selain itu juga ada kapal tanker dari Pertamina yang sedang mengisi bahan bakar minyak. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna terpantau cukup cerah. Dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Sumiati.

Baik, selamat pagi pendengar RRI program Satu Tahun. Nah, selamat jumpa kembali di pagi hari ini kebersamaan di dalam Kopi Pagi edisi Selasa tanggal 22 September 2026. Dengan saya yang bertugas di pagi ini masih menemani Anda Sumiati Moboko, dan di gatekeeper ada Miladia Ramadhani yang siap untuk menampung semua apa yang menjadi keluhan Anda pendengar di hari ini, yang menjadi masukan, kemudian ada permasalahan yang dihadapi. Silakan pendengar bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan Anda untuk perbaikan pelayanan publik, kemudian juga menyelesaikan yang menjadi permasalahan Anda dalam hubungan layanan masyarakat, kemudian permasalahan-permasalahan lainnya. Silakan di 08125503008009. Kebersamaan kita seperti biasa sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan yang ada pendengar, sekali lagi jangan dilewatkan begitu saja. Setiap menit berarti ini untuk perubahan dan bahkan penyelesaian permasalahan yang Anda hadapi. Sekali lagi di 08125503008009. Dan pendengar RRI, tidak henti-hentinya kami terus saling mengingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini kita sama-sama cegah kebakaran sejak dini. Kita mulai dari kita diri sendiri, terlebih buat bapak-bapak, anak-anak muda yang merokok. Ya, ingat, sebelum membuang harus dimatikan dulu, dipastikan puntung rokok ini sudah padam sehingga tidak membuat ataupun bisa memicu terjadinya kebakaran. Kita mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi pendengar, sama-sama kita menjaga lingkungan di sekitar kita yang sampai saat ini belum turunnya hujan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kota Tahuna, sehingga untuk setiap pepohonan, berbagai rumput ini sudah kering dan mudah, sudah siap untuk terbakar. Jadi otomatis ini menjadi perhatian kita semua. Kita perlu mewaspadai bersama-sama untuk tidak membuang puntung rokok. Sekali lagi, kita tidak membuang puntung rokok buat bapak-bapak ya, para pemuda-pemuda. Untuk sekali lagi, siapapun Anda sebagai perokok, sekali lagi tetap ingatkan diri Anda, tanamkan untuk tidak membuang puntung rokok yang masih hidup sembarangan. Ini kita cegah sama-sama kebakaran sejak ini. Kami menunggu kesempatan juga untuk Anda pendengar yang punya masalah, yang mulai kekurangan ataupun tidak bisa lagi mendapatkan air bersih. Silakan Anda suarakan di pagi hari ini. Permasalahan apapun silakan Anda suarakan. Kita sama-sama cari solusi, cari jalan keluar pendengar untuk penyelesaian masalah Anda. Ada ide-ide kreatif atau ada masukan yang membangun, silakan pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda juga di pagi hari ini. Silakan suarakan apa yang menjadi keinginan Anda, perhatian Anda untuk daerah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ataupun lebih maju ke depan. Sambil menunggu yang bergabung untuk menambah semangat dalam berbagai aktivitas dan tugas menunggu di hari ini ataupun sementara dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, bahkan sudah memulainya, pendengar, semangat untuk semuanya di hari ini. Semoga yang menjadi tugas kita bisa kita tuntaskan juga di hari ini. Satu lagu dari daerah kita sendiri, dari daerah Sangihe di Pantai Enimawira.

0: Ya, pendengar RRI, terima kasih kebersamaannya di frekuensi 105,4 MHz ataupun 99,5 MHz atau bahkan Anda yang bersedia bergabung dengan kami. Saat ini kami buka kembali kesempatan bergabung dalam Kopi Pagi, komentar dan opini pagi di hari ini Selasa, tanggal 22 September 2026. Masih dengan saya Sumiati Maboko dan di gatekeeper ada Melania Ramadhani. Temani Anda di suasana pagi ini, pendengar, membuka ruang untuk pendengar RRI Pro 1 Tahunan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda, kemudian kendala-kendala yang Anda hadapi dalam berbagai kemurusan berhubungan dengan layanan publik. Silakan Anda suarakan di pagi hari ini. Bahkan juga ada apresiasi buat pihak yang sudah membantu menyelesaikan menjadi permasalahan Anda. Silakan bergabung di pagi ini di 08 1255 03 8009. Dan apa kabar untuk para TNI Polri dan bahkan tim gabungan dengan para relawan masyarakat yang saat ini masih berjuang untuk padamkan api di Gunung Awu Sangihe. Semoga semuanya dalam keadaan semangat, sehat walafiat, sehingga bisa benar-benar menuntaskan api ataupun dipadamkan api di wilayah Gunung Api Awu Sangihe ini. Baik pendengar, sekali lagi kami terus membuka kesempatan untuk Anda kebersamaan kita sampai di pukul 8 nanti. Yang punya informasi ataupun permasalahan debit air berkurang, pendengar silakan Anda suarakan di pagi hari ini. Atau ada pengalaman untuk pendengar RRI ya, dalam kepengurusan persuratan yang berhubungan dengan publik, silakan Anda suarakan di pagi ini. Ini bisa membantu masyarakat lainnya ataupun pendengar lainnya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sama Anda alami di pagi ini. Pendengar, sekali lagi kami terus mengingatkan buat semua pendengar RRI untuk stop membakar sampah dan juga membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan. Ini kita sama-sama cegah kebakaran sejak dini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mungkin di hari ini punya rencana akan melakukan aktivitas di luar rumah, harus meninggalkan rumah, apalagi tidak ada penghuni, pastikan semua peralatan yang tidak diperlukan dimatikan ataupun dicabut. Nah, ini buat pendengar juga, tinggalkan rumah, dipastikan kompor ini benar-benar mati ataupun padam ya, sehingga tidak membuat ataupun bisa memicu terjadinya kebakaran. Ini bisa sama-sama kita hindari. Kepedulian kita semua ini pendengar sangat penting untuk menjaga kebakaran sejak dini. Sekali lagi, usahakan pendengar tidak membakar sampah, bahkan juga tidak membuang puntung rokok yang masih hidup. Ini langkah sederhana memang, tapi pendengar manfaatnya sangat luar biasa untuk sama-sama mencegah lingkungan kita terhindar dari kebakaran. Nah, baik pendengar RRI Pro 1 Tahuna di menit ke-17 lepas dari pukul 7 masih untuk Anda kesempatan yang ada. Kami buka untuk pagi hari ini bergabung dalam Kopi Pagi, komentar opini pagi.
1: Opini pagi.
0: Baik, berhubungan dengan pemadaman api kebakaran di kawasan Gunung Api Awu, pendengar, informasi dari rri.co.id bahwa Polres Kepulauan Sangihe terus mendukung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini yang terjadi di lereng Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada akhir pekan kemarin, kegiatan pengangkutan air dilakukan untuk mendukung proses pemadaman api di kawasan lereng Gunung Awu. Dan kegiatan ini dipimpin langsung PLH Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin J. Humokor SHMH, didampingi Katim 3 Karhutla Polres Kepulauan Sangihe Ibtu Muhammad Idwan Maling SHMH. Pengangkutan air ini jadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air selama proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dukungan air ini kemudian dimanfaatkan oleh personil yang berada di kawasan lereng Gunung Awu dalam upaya mengendalikan api. Upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api meluas dan menjaga kondisi kawasan Gunung Api tetap terkendali.

Baik, sampai sekarang belum ada yang bergabung. Pendengar yang pastinya dengan kegiatan dan pekerjaan yang Anda lakukan, ataupun bahkan perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun sekolah, tempat Anda melaksanakan aktivitas di hari ini, kami hadirkan kembali bersama lagu untuk semuanya. Dan sekali lagi pendengar, saat ini kebersamaan kita sampai pukul 8 nanti, kesempatan yang ingin bergabung dalam Kopi Pagi.

0: Baik pendengar, dibuka lagi kesempatan untuk semuanya yang ingin menyuarakan permasalahan Anda pendengar, ataupun ada kendala dalam kepengurusan berbagai yang berhubungan dengan layanan publik, silakan pendengar. Sekali lagi, ada yang kekurangan air bersih, pendengar silakan Anda suarakan. Nah, kita sama-sama cari solusi jalan keluar untuk permasalahan yang Anda hadapi. Yang pastinya sama-sama pendengar, kita masalah Anda juga masalah kami untuk warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini kesempatan bergabung di pagi ini menyuarakan semua apa yang menjadi kendala ataupun yang menjadi permasalahan Anda. Baik, nampaknya sudah ada penelpon yang tersambung di pagi hari ini untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Ini kesempatan pendengar, jangan disia-siakan begitu saja. Kita sama-sama cari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Atau ada apresiasi buat para pihak yang sudah membantu Anda dalam menyelesaikan menjadi tugas dan tanggung jawab. Baik pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Abdul Rashid dari Akim Buala Santiago. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Abdul Rashid.
1: Permasalahan yang kami sampaikan
0: ya, baik,
1: mengenai infrastruktur jalan. Jalan yang dari pertigaan Manente sampai ke jembatan Akim Buala. Jalan tersebut telah dilengkapi dengan drainase, saluran air atau got. Ya, got tersebut berukuran 60 cm, kedalaman 60, dasar di bawah 50 cm. Jadi 60 x 60 x 50. Jadi volumenya sekitar 0,33 meter. Yang panjangnya sekitar 200 meter, got tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana layaknya saluran air. Ya, mohon maaf saja, pada waktu pemerintahan terdahulu, sampai pemerintahan almarhum Bapak Dr. Andes H.R. Makagansa, got tersebut berfungsi dengan baik. Ketika ada kiriman air dari Manente, langsung terbuang ke jembatan Akim Buala. Jadi kelihatannya memang asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Tapi sekarang berubah sangat drastis sekali. Sudah sumbat dengan material tanah, pasir, kerikil, batu-batuan yang dikirim dari Manente, dan sampai bahu jalan sudah bautang. Dan syukur pada waktu menjelang 17 Agustus baru-baru, ada kegiatan pemerasan itu bahu jalan, diparas jadi bersih. Tapi gotnya itu tetap masih tersumbat. Jadi itu material yang dibersihin di atas bahu jalan itu dibuang ke dalam got. Jadi kelihatannya memang, aduh, sangat memprihatinkan. Coba kita bayangkan, di Manente sana kan ada gor. Di sana sering dilaksanakan event-event yang bertaraf nasional. Ya, seperti halnya berapa bulan lalu telah diadakan event kejuaraan tinju. Ada yang tamu dari luar daerah datang kemari. Baru ada event bola voli usia 19. Ada juga dari luar daerah datang kemari. Aduh, kasihan, kita mau nunjukkan potret kota Tahuna yang seperti ini. Itu jalan. Siang ini masih dalam kota sebegini, apalagi di luar kota. Jadi mohon kepada instansi yang terkait, tolong dibersihin. Karena kalau musim hujan, aduh, toran di sekitar lokasi tersebut memang kebanjiran kiriman air dari Manente yang debit airnya cukup besar sekali sehingga terjadi banjir di lokasi. Posisi jalan tersebut dari pertigaan Manente sampai ke lorong gereja Eden itu sekitar 80 meter, posisinya agak menurun. Baru dari posisi timur, dari depan kantor resor Germis itu, sekitar 50 meter barangkali dia agak menurun sampai ke lorong gereja Eden. Jadi di situ terjadi patahan jalan agak rendah, baru jurusan lorong gereja Eden menuju utara, baru ke selatannya ada jalan setapak, seperti ada perempatannya situ. Jadi jalan setapak itu menurun. Jalan setapak lebarnya sekitar 1 meter dan samping kiri kanannya sudah ada beton pagar rumah warga. Jadi kalau ada kiriman air dari Manente, langsung tabuang dari jalan setapak. Jadi orang di sekitar situ memang kebanjiran. Jalan setapak itu memang fungsinya untuk dijadikan jalan menghubung ke jalan utama itu sudah tidak berfungsi lagi sebagai jalan. Malah sok jadi kuala, jadi banjir besar di situ. Jadi mengantisipasi pada hujan nanti, musim hujan, pasti akan kebanjiran lagi. Jadi untuk itu, mohon kepada instansi terkait supaya got itu dibersihin, supaya air yang dikirim dari Manente kita buang langsung ke jembatan Akin Buala. Jadi inilah apa yang kami sampaikan atas perhatiannya. Dimohon terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Abdul Rashid di Akin Buala Santiago. Ya, permasalahan banjir ya, ini kiriman air dari Manente karena disebabkan drainase ataupun got di sana tidak lancar. Dan pendengar, sebelum kembali kami buka kesempatan di pagi hari ini untuk yang mau bergabung dalam Kopi Pagi, kita akan mengupdate dulu untuk situasi terkini dari Pasar Towe Tahuna dan akan dilaporkan langsung oleh reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila. Video sudah dengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towe Tahuna. Nah, tepat saya berada di belakang Pasar Towe Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan di Boulevard Pasar Towe untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, namun sampai saat ini para nelayan belum juga tiba. Informasi bahwa cuaca buruk dan stok ikan juga di Pasar Towe Tahuna kurang. Nah, seperti apa harga paduan harga kebutuhan pokok di pagi hari ini? Berikut kami akan sampaikan harga di pagi ini. Harga cabai hari ini berkisaran harga Rp140.000 per kilogram. Tomat Rp14.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram. Buncis Rp20.000 per kilogram dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini terlihat hanya dua jenis ikan, yaitu ikan cakalang dan ikan tude. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp35.000, sedangkan untuk ukuran besar Rp80.000 hingga Rp100.000. Tude Tude oci 6 ekor bertumpuk Rp50.000. Ikan tude ukuran sedang 4 ekor Rp20.000 hingga Rp25.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram, dan untuk harga daging pagi ini Rp40.000 per ekor. Harga telur, telur per butir Rp2.000, dan untuk perbaki Rp59.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng, pagi ini minyak goreng curah ukuran botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Tue Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 yang terparkir, dan juga kendaraan roda 4 di belakang Pasar Tue Tahuna ini. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
3: Sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya?

0: Baik, pendengar Porsi, kita dengarkan informasi dari BNNK Sangiha. Dan di menit ke-40 pas dari pukul 7, kita akan mengupdate situasi terkini dari pusat kota Tahuna. Aktivitas masyarakat yang ada di sana seperti apa akan dilaporkan langsung oleh reporter Antonius Lahobe. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan Kalimantan terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini dengan aktivitasnya untuk melakukan kegiatan jual beli terutama yang ada di mini mall Tahuna dan juga pasar Tripura. Di emperan toko juga yang saat ini juga sudah mulai bersiap-siap untuk membuka tempat jualan mereka atau lapak mereka. Dengan menjual bermacam-macam kebutuhan mulai dari aksesoris HP maupun kebutuhan lainnya termasuk kacamata dan perhiasan yang dijual oleh rakyat pedagang di pusat kota Tahuna. Dan itu juga aktivitas lainnya yang terpantau pagi hari ini, masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah Tampuan Utara tersedia armada baik roda 2 maupun roda 4 di lokasi yang sudah ditetapkan di pusat kota Tahuna. Begitu juga untuk tukang ojek yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas di Tampuan Utara dan sekitarnya, termasuk di layanan seputar kota Tahuna. Dan tengah pagi hari ini aktivitas di bagian Bulipar juga banyak masyarakat melakukan olahraga dan kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh masyarakat di seputar atau semuka dan sekitarnya, termasuk juga sawung bendar yang kegiatan bersih-bersih juga merupakan kegiatan rutin setiap pagi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini di pusat kota Tahuna sudah ramai lalu lalang kendaraan dari berbagai arah dari keluar bagian barat ataupun kendaraan-kendaraan yang melayani kelurahan Bunga Lawang dan sekitarnya sampai Manente, termasuk juga dari arah Tona. Dan kita bagi hari ini dengan bagi jenis kendaraan dari 2 roda 4 baik kendaraan umum maupun kendaraan plat hitam yang melintas di pusat kota Tahuna pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio pertama Sinyati dan Gila.
2: Ikite kais wanuang adate mahi medarudato susi komeni.
3: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar dari Pro 1, kesempatan tersisa 15 menit ke depan. Silakan, ini jangan disia-siakan waktu yang ada. Kembali kami buka kesempatan yang ingin menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda. Kemudian ada masukan-masukan, ide-ide kreatif, bahkan juga ada apresiasi buat yang sudah pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian permasalahan. Dan silakan Anda suarakan di pagi hari ini di 0812-5503-8009. Tadi ada keluhan dari Pak Abdul Rashid di Hakim Buala Santiago ya, tentang drainase yang tidak lancar ya, ketika musim hujan nanti tiba pasti akan terjadi banjir. Jadi ini menjadi perhatian, diharapkan dari masyarakat untuk pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan drainase yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk sama-sama memperhatikan kebersihan, sehingga kiriman-kiriman air yang dari Manente ini bisa langsung ke tempat pembuangannya. Baik, di 0812-5503-809 kesempatan yang ada, pendengar, silakan kembali kami buka. Mungkin ada permasalahan lain yang Anda hadapi, silakan disuarakan. Kita sama-sama cari jalan keluar untuk permasalahan atau yang menjadi kendala Anda dihadapi di saat ini.

0: Sambil menunggu yang mau bergabung di pagi ini, informasi bersumber dari rri.co.id, kami berbagi dengan Anda di pagi ini. Dari pengawasan terhadap kepatuhan perizinan menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penegakan peraturan daerah. Nah, dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Sangihe, Abdi Abbas, mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini jadi perhatian karena kepatuhan terhadap perizinan juga berkaitan dengan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan terhadap temuan ini, Satpol PP mengedepankan langkah pembinaan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Satpol PP Sangihe berharap koordinasi antar perangkat daerah dan pembinaan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perda sekaligus mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.
1: Saatnya Anda mendengar dan bicara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar, waktu kita tersisa 4 menit ke depan. Dan saat ini dari gatekeeper Milania Ramadhani sementara menghubungi dari pihak PU untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Pak Abdul Rashid yang ada di Akemwala Santiago. Ini permasalahan tentang drainase yang tidak lancar sehingga pembuangan ataupun air bisa meluap ketika air melebihi tangki dari Kelurahan Maninte yang bisa menyebabkan banjir di sekitar jalan yang menyebabkan drainase ini tidak bersih, pendengar, karena menurut Pak Abdul Rashid tadi badannya material-material bebatuan pasir yang masuk di drainase sehingga yang tadinya tempat jalan air ini malah sudah tidak bisa menampung kelebihan air sehingga air ini meluap bahkan bisa menyebabkan banjir di sekitar wilayah jalan antara Maninte ke Akemwala. Sampai sekarang untuk Pak Abdul Rashid, kita sementara berusaha untuk menghubungi pihak PU untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda di

0: Baik, pendengar dari Pro 1, khususnya Pak Abdul Rasid, karena kita sudah berada di menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam kopi pagi hari ini, yang menjadi keluhan Anda di pagi hari ini akan kami tampung. Dan untuk jawabannya, kalaupun di pagi hari ini tidak bisa kami sampaikan, akan disampaikan pada program esok hari dalam Halo RRI. Saya lagi, Pak Rasid, jawaban dari menjadi keluhan Anda atau pertanyaan Anda, harapan untuk kebersihan drainase perlu diperhatikan pihak yang terkait. Ini jawabannya sekali lagi akan kami sampaikan di esok hari, mungkin dalam program acara Halo RRI. Dan sampai sekarang Ketiper kami terus berusaha untuk menghubungi dari pihak PU untuk mendapatkan jawaban dari yang menjadi keluhan ataupun pertanyaan Anda. Dan kita harus akhiri kebersamaan kita dalam kopi pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, Pak Rasid, di pagi ini. Buat pendengar dari Pro 1 Tahuna juga, terima kasih untuk kebersamaannya dalam kopi pagi. Kita pisah hari ini dan kita akan jumpa di kesempatan hari Kamis nanti. Dan untuk belum terjawabnya keluhan yang dari Pak Abdul Rasid, sekali lagi Pak Abdul Rasid, Anda bisa monitor dari Pro 1 Tahuna. Jawaban Anda akan disampaikan di esok hari. Kami akan terus berusaha untuk mendapatkan jawaban dari keluhan Anda. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kg.